Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan. Ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ya, berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti. Ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Anies juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri itu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Irin mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Irin juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Seknek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di malam merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan belasungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menteng juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas. Namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Grobogan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat, dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka

0: Hidup dalam kebenaran butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Sembilan 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Yogi Andriansyah, mendengar. Baik, untuk Anda yang mendengarkan melalui radio, aplikasi RRI digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di rri.co.id. Dan untuk selanjutnya, untuk mengetahui kondisi cuaca terkini dan perakiraan cuaca di wilayah kita, sesaat lagi kita akan terhubung langsung melalui sambungan telepon dengan perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG. Dan informasi ini pendengar diharapkan dapat menjadi panduan ya bagi Anda yang akan beraktivitas, melakukan perjalanan, ataupun bagi para pelayan dan juga masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Dan BMKG sendiri secara rutin menyampaikan perakiraan cuaca dan peringatan dini apabila terdapat potensi cuaca ekstrim. Oke, baik pendengar, langsung saja kita sapa narasumber kita dari BMKG Mopa Merauke di pagi hari ini yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Halo, selamat pagi Kak Dita Rahmawati STR, apa kabar?
4: Halo, selamat pagi Mas Yogi. Alhamdulillah kabar baik hari ini.
3: Baik Kak, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Merauke, Kakak.
4: Iya, sama-sama Mas Yogi.
3: Oke, mungkin boleh diinformasikan perakiraan cuaca untuk hari ini untuk wilayah Merauke, Asmat Mafi dan sekitarnya, Kak. Silakan.
4: Siap, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Merauke, saya Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Baik, yang pertama kita mulai untuk perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini, siang hari hingga sore hari nanti, diperkirakan kondisi cuaca masih akan cerah hingga berawan. Kemudian malam hingga dini harinya, diperkirakan kondisi cuaca secara umum juga akan cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Kabupaten Asmat pada hari ini berkisar antara suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 50 sampai dengan 95%. Untuk arah angin dominan bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan berkisar 8 sampai dengan 25 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca pada hari ini diperkirakan pada pagi, siang hingga sore hari nanti akan cenderung cerah berawan. Kemudian malam hingga dini harinya juga akan cerah berawan. Untuk suhu udara di wilayah Kabupaten Mapi hari ini diperkirakan

0: kan berkisar di suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 50 sampai dengan 94%. Dan untuk arah angin bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar 8 sampai dengan 28 km per jam. Kemudian selanjutnya kita beralih ke informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti, secara umum masih akan cerah berawan. Kemudian untuk malam hingga dini harinya diperkirakan masih akan cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini berkisar di suhu 21 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 50 sampai dengan 93%. Untuk arah angin diperkirakan bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan angin berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Selanjutnya untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir Kabupaten Merauke, untuk pasang maksimum hari ini diperkirakan terjadi di pukul 15.00 pada ketinggian 5 meter, kemudian pasang kedua diperkirakan akan terjadi pada pukul 3 dini hari di ketinggian 4,7 meter. Sementara untuk surut hari ini diperkirakan telah terjadi di pukul 9 pagi tadi di ketinggian sekitar 1 meter, kemudian surut kedua diperkirakan terjadi di pukul 21.00 pada ketinggian 1,7 meter. Kemudian selanjutnya untuk update titik panas atau hotspot di wilayah Papua Selatan, yang pertama untuk wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya, titik panas yang terpantau dari tanggal 17 hingga tanggal 18 dini hari berkisar di jumlah 1.498 titik dengan tingkat kepercayaan sedang berkisar 1.296 titik dan tingkat kepercayaan tinggi di jumlah 45 titik. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Mapi sekitarnya, titik hotspot diperkirakan berkisar di jumlah 411 titik dengan tingkat kepercayaan sedang berkisar di 371 titik. Kemudian untuk wilayah Asmat dan sekitarnya, dalam pantauan berkisar titik panas di jumlah 14 titik dengan titik kepercayaan sedang, tingkat kepercayaan sedang berkisar di jumlah 12 titik. Kemudian di Kabupaten Bovendigul, diperkirakan titik hotspot atau titik panas berkisar jumlahnya di 6 titik. Dengan total keseluruhan titik panas yang terpantau di wilayah Papua Selatan berada pada jumlah 1.929 titik yang tersebar di 4 kabupaten, yakni Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Untuk informasi tersebut diharapkan kepada masyarakat dan instansi terkait yang berwenang dihimbau untuk tetap waspada, kemudian meningkatkan siaga dan mengantisipasi dampak kerugian dari sebaran hotspot yang terpantau agar tidak semakin meluas dan tidak sampai menyebar ke wilayah pemukiman masyarakat. Kemudian yang terakhir untuk perakiraan cuaca esok hari 19 Agustus 2026 untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Merauke diperkirakan kondisi cuaca masih akan cenderung cerah berawan. Baik, saya rasa itu saja informasi perakiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga informasi dari kami bermanfaat dan dapat diantisipasi Kemudian selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih banyak, kita kembali ke Mas Yogi.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Dita atas laporan informasi perakiraan cuacanya. Kak, sukses buat Kak Dita beserta rekan-rekan BMKG Mapah Merauke, Kak. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih.
1: Baik pendengar, demikian Anda telah ikuti informasi perakiraan cuaca ya, yang dilaporkan oleh perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika Mopah Merauke di pagi hari ini bersama dengan Kak Dita Rahmawati STRMed. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Dita atas informasi perakiraan cuaca yang telah disampaikan melalui sambungan telepon, dan semoga informasi ini dapat membantu masyarakat ya dalam merencanakan aktivitas sehari-hari serta meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi potensi cuaca yang perlu diantisipasi. Nah, untuk informasi cuaca terbaru, masyarakat juga dapat mengakses layanan resmi BMKG melalui situs dan kanal informasi resminya. Dan demikian saja pendengar informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, hari Selasa ya, 18 Agustus 2026. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Merauke. Masih ada beragam informasi lainnya untuk Anda.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya Mutahar meminjam orkes keraton yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus. Ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini kita kembali dalam program Cek Fakta edisi pagi hari. Untuk hari ini tentunya di hari Selasa 18 Agustus 2026. Dan sudah kami sediakan dua informasi untuk Anda. Informasi ini kami kutip melalui portal beritakomdigi.go.id. Nah, untuk informasi yang pertama pendengar, terkait dengan beredar unggahan di media sosial berisi informasi yang mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis. Informasi tersebut diunggah pada tanggal 11 Agustus 2026. Faktanya tautan tersebut tidaklah benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada artikel berita dari liputan6.com berjudul mulai 17 Agustus urus balik nama sertifikat tanah maksimal 10 hari. Dalam artikel ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN akan menerapkan layanan peralihan hak untuk balik nama tanah maksimal 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Nah, tahap awal kebijakan ini akan diterapkan di 17 kabupaten dan juga kota, di mana Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan percepatan balik nama tanah dilakukan dengan memangkas sejumlah tahapan pelayanan. Salah satu hambatan yang selama ini memperlambat proses peralihan hak adalah verifikasi atau validasi pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB oleh pemerintah daerah. Jadi tautan yang beredar di media sosial mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama lengkap sesuai dengan KTP hingga nomor telegram aktif. Jadi tautan tersebut terindikasi penipuan atau phishing. Nah, dengan fakta tersebut mendengar, informasi terkait dengan tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis adalah informasi hoaks atau tidak benar. Beralih ke informasi yang kedua, terkait dengan unggahan di media sosial Facebook dan Instagram yang membagikan tayangan berita stasiun televisi Channel News Asia atau CNA tentang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada 4 Agustus 2026. Namun faktanya klaim bahwa aksi demonstrasi reformasi jilid 2 terjadi pada Agustus 2026 adalah hoaks. Dilansir dari tempo.co, konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia. Namun, foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan juga lokasi berbeda. Dan demikian mendengar dua informasi Cek Fakta di pagi hari ini yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Dan kami informasikan juga untuk Anda seluruh pendengar setia kami di Pro 1 RRI Merauke, baik yang melalui radio, aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website rri.co.id, untuk kedepannya lebih bijak lagi dalam menerima informasi. Nah, apalagi informasi tersebut Anda terima melalui media sosial. Nah, untuk mengecek sebuah informasi itu benar atau tidaknya dapat melalui mesin pencarian Google ya, dengan memasukkan informasi apa yang ingin Anda ketahui. Nah, setelah itu Anda lihat adakah media kredibel atau media resmi yang memberitakan informasi tersebut. Nah, jika tidak ada maka dapat dipastikan informasi tersebut belum terverifikasi atau belum terbukti kebenarannya. Dan demikian saja pendengar Cek Fakta di pagi hari ini, dan sampai jumpa kembali di edisi berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. RRI Digital, Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Merauke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro1 RRI Merauke. Merauke pagi ini.
3: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga enggak nambah deh.
4: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
3: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
4: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung biar sekampung langsung kaya.
3: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
4: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan, Bu?
3: Alhamdulillah sudah. Banget beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
4: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
3: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
5: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
6: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
7: Saatnya program acara Literasi Digital. Berisikan informasi terkait transformasi layanan pemerintah dari sistem manual berinovasi menjadi layanan digital.

Dari Pro 1 Merauke, kembali bersama kami dalam program Literasi Digital. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum ya beberapa informasi yang menarik dan tentunya penting untuk Anda ketahui. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Salam sehat dan salam semangat ya untuk Anda semua. Tak terasa kita sudah berada di bulan kemerdekaan ya, dimana kemarin kita telah merayakan HUT RI ke-81 tahun. Dan tentu menjadi momentum bagi kita untuk terus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan juga bermanfaat ya. Salah satunya melalui berbagai informasi di tengah perkembangan teknologi dan juga media sosial yang begitu cepat. Informasi bisa berpindah ya dari satu orang ke orang lain hanya dalam hitungan detik. Oleh karena itu, berbagai informasi bukan sekedar membagikan sesuatu, tetapi juga tentang bagaimana kita memastikan informasi tersebut benar, bermanfaat, dan tidak menimbulkan keresahan. Nah, semangat kemerdekaan juga bisa kita hadirkan ya di ruang digital, di mana merdeka untuk mendapatkan informasi, merdeka untuk menyampaikan informasi, tetapi juga merdeka untuk memilih dan menyaring informasi. Nah, pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi berbagai informasi ya yang menarik, tentunya edukatif sudah pasti dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Tetap bersama kami dalam program Literasi Digital, pendengar, tempat kita mendapatkan informasi, menambah wawasan sekaligus belajar menjadi masyarakat yang semakin cerdas dan bijak di era digital saat ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, terus berkarya, terus berbagi informasi positif, dan terus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat. Saya Yogi Andriansyah mengajak Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke tentunya, yang dapat Anda dengarkan melalui radio di frekuensi kami di 94,8, dan juga dapat Anda dengarkan ya melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming di website rri.co.id. Pendengar, literasi digital, berbagi informasi, membuka wawasan hanya bersama kami di RRI Pro 1 Merauke. Okay.

0: Sebagai RT, saya harus melindungi setiap warga.
1: Ya, RT justru itu Pak RT harus melindungi kita semua dari ancaman asusila seperti ini dari luar nih. Gimana kalau saya cerai sama suami saya atau?

0: mau balik lagi ngomongin si Asih atuh.
1: Pernahkah kamu merasa pusing lihat ribuan informasi lewat di HP kamu dalam sehari? Mulai dari berita viral, promo belanja, sampai pesan berantai dari grup keluarga. Nah, disinilah kita butuh namanya literasi digital. Dan tahukah kamu, literasi digital bukan cuma soal jago pakai gadget atau bisa mengetik dengan cepat, tapi tentang kemampuan kita untuk memilih, memilah, dan mengevaluasi informasi secara bijak. Jadi, sebelum klik share, pastikan dahulu ini benar fakta atau cuma hoax, bermanfaat buat orang lain atau tidak, dan yang paling penting, tetap jaga etika serta keamanan data pribadi kamu. Jadilah netizen yang cerdas, karena jempolmu adalah harimaumu, tapi literasi digital adalah senjatamu.

Masih bersama kami pendengar dalam literasi digital Pro 1 RRI Merauke. Pendengar RRI Pro 1 Merauke, sebuah langkah menarik dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, pemerintah setempat tetap berupaya mempertahankan program literasi anak dengan cara yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Dinas Arpus Magetan berencana mengalihkan sebagian anggaran yang sebelumnya digunakan untuk belanja pegawai ke pengembangan fasilitas literasi digital di Geraha Literasi Plausan. Nah, langkah ini dilakukan karena pengadaan buku fisik mengalami kendala akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Namun keterbatasan anggaran tidak membuat program literasi berhenti, justru sebaliknya. Pemerintah daerah berupaya mencari solusi dengan menghadirkan materi pembelajaran digital dan perangkat edukasi interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh anak. Nah, pendengar, dari informasi ini kita bisa melihat ya bahwa literasi saat ini tidak lagi hanya identik dengan membaca buku cetak. Dengan perkembangan teknologi saat ini, literasi juga dapat dijangkau ya dengan bentuk digital dan bisa kita baca melalui smartphone, tablet ataupun laptop dan juga komputer kita. Nah, menariknya lagi, pengembangan fasilitas ini juga sejalan ya dengan upaya mengarahkan penggunaan gawai secara lebih positif. Nah, jika selama ini gawai sering kali digunakan untuk hiburan semata, maka melalui program ini anak-anak juga didorong ya untuk memanfaatkannya sebagai sarana belajar dengan pendampingan yang tepat. Nah, ke depan Geraha Literasi Plausan ini tidak hanya menjadi tempat membaca tetapi juga ruang belajar yang memperkenalkan anak-anak pada pencarian informasi digital, konten edukatif hingga berbagai kegiatan kreatif yang mendukung perkembangan mereka. Nah, bahkan proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam ruangan di mana area sekitar yang berdekatan dengan kebun bunga refugia juga akan dimanfaatkan ya sebagai ruang belajar terbuka sehingga anak-anak dapat belajar dengan suasana yang lebih menyenangkan dan juga interaktif. Nah, dari informasi ini ada pembelajaran penting yang bisa kita ambil, pendengar. Di mana di era digital, tantangan terbesar bukan sekedar menyediakan akses teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut digunakan secara bijak dan juga produktif. Nah, literasi digital menjadi bekal penting ya agar generasi muda kedepannya mampu memanfaatkan teknologi untuk belajar, berkreasi, dan juga mengembangkan potensi diri sejak dini. Oleh karena itu, peran orang tua, guru, dan juga lingkungan sekitar sangat diperlukan juga untuk mendampingi anak-anak dalam menggunakan perangkat digital secara sehat dan bertanggung jawab. Nah, inilah semangat literasi digital yang perlu kita terus dorong ke depannya, yaitu menjadikan teknologi sebagai jembatan menuju pengetahuan, bukan sekedar sarana hiburan semata. Nah, baik pendengar, masih ada pembahasan lainnya dalam program literasi digital pagi hari ini. Untuk pembahasan lainnya akan kita bahas setelah beberapa lagu berikut ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke tentunya ya di 94,8 MHz.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku tengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

0: Rocky Pacini.
1: Dengar Pro 1 RRI Merauke, kita beralih ke informasi berikutnya yang masih berkaitan erat dengan literasi digital, pendidikan, dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat dunia pendidikan juga dituntut untuk terus beradaptasi. Pendidikan tidak cukup hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga harus membekali peserta didik dengan kemampuan menggunakan teknologi, berpikir kritis, berkolaborasi, dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Nah, hal ini sesuai disampaikan dengan dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Asuna Loksumawe, Dr. Syarifah Rahmah, dalam dialog ekonomi digital di RRI Banda Aceh, di mana menurutnya salah satu teknologi yang perlu mulai diadaptasi dalam dunia pendidikan adalah kecerdasan buatan atau AI. Lalu apa yang menarik dari informasi ini, pendengar? AI bukan hanya teknologi yang digunakan untuk mencari jawaban atau menyelesaikan tugas. Nah, jika digunakan dengan tepat, AI dapat menjadi alat bantu pembelajaran yang membantu peserta didik mengembangkan keterampilan dan memperluas pengetahuan. Namun disinilah pentingnya literasi digital, di mana anak-anak dan peserta didik perlu memahami bahwa teknologi harus digunakan secara cerdas dan bertanggung jawab. Misalnya ketika menggunakan AI untuk mengerjakan tugas, jangan sampai teknologi justru menggantikan proses berpikir. AI seharusnya menjadi alat untuk membantu memahami materi, mencari ide atau mengeksplorasi pengetahuan, sementara kemampuan berpikir dan kreativitas tetap dikembangkan oleh peserta didik. Dan informasi ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara dunia pendidikan dengan berbagai sektor, sebab lulusan tidak hanya dituntut memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Pendengar, teknologi akan terus berkembang ya ke depannya. Bisa jadi teknologi yang saat ini terasa baru, beberapa tahun ke depan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu mempersiapkan generasi yang tidak hanya pintar menggunakan teknologi, tetapi juga mampu mengendalikan dan memanfaatkannya untuk hal-hal positif tentunya. Dan kembali kepada semangat kemerdekaan, pendengar. Kemerdekaan di era digital juga berarti memiliki kesempatannya untuk belajar, mengakses pengetahuan, dan mengembangkan kemampuan melalui teknologi. Jadi teknologi bukan sesuatu yang harus kita takuti. Yang perlu kita bangun adalah kemampuan untuk menggunakannya secara bijak, kritis, kreatif, dan juga bertanggung jawab. Nah, itulah informasi kita berikutnya dalam program Literasi Digital bersama kami di RRI Pro 1 Merauke. Nah, dari informasi ini kita belajar ya bahwa pendidikan yang mampu beradaptasi hari ini akan menjadi salah satu kunci mempersiapkan generasi yang siap menghadapi masa depan. Baik, masih akan bersama kami tentunya dengan informasi berikutnya

berkaitan ya di program literasi digital. Nah, seperti apa informasi selanjutnya? Jangan kemana-mana. Kita akan bagikan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami pendengar. Jangan kemana-mana di 94,8.

di kampung-kampung atau di desa-desa. Semangat gotong royong masih terasa sangat kental. Apalagi menjelang 17 Agustus. Warga bahu-membahu membersihkan lingkungan, memasang umbul-umbul, dan menyiapkan panggung. Ini adalah wujud nyata dari persatuan. Gotong royong mengajarkan kita bahwa tidak ada yang tak mungkin jika kita bersatu. Jadi, mari kita terus jaga semangat ini. Karena Indonesia dibangun atas dasar persatuan dan kebersamaan.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Karaoke pagi ini.
1: Baik pendengar, berikut ini merupakan informasi terakhir dalam program literasi digital. Dan informasi berikut ini masih sangat berkaitan ya dengan tema literasi digital, terlebih lagi di tengah perkembangan teknologi dan juga kecerdasan buatan atau AI yang semakin dekat dengan kehidupan kita. Nah, informasi berikut ini berasal dari Aceh Besar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar, Haji Saifuddin, mengingatkan bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kebijaksanaan, etika, dan juga hati nurani. Pesannya sederhana ya, tetapi sangat penting. Teknologi seharusnya menjadi sarana untuk mendekatkan manusia, bukan justru menjadi alat untuk menyebarkan kebencian, kebohongan maupun informasi palsu. Lalu apa kaitannya dengan literasi digital pendengar? Nah, kita sering berbicara ya tentang kemampuan menggunakan teknologi, bisa menggunakan media sosial, bisa mencari informasi di internet, bahkan sekarang bisa memanfaatkan AI. Tapi ada kemampuan lain yang tidak kalah penting, yaitu kemampuan menentukan mana yang benar dan juga mana yang salah, mana yang layak dibagikan dan mana yang sebaiknya dihentikan. Sebab teknologi boleh semakin canggih, tetapi keputusan untuk menggunakan teknologi secara baik atau buruk tetap berada di tangan manusia. Nah, misalnya ketika mendapatkan sebuah informasi di WhatsApp atau media sosial, kita bisa saja langsung meneruskan karena judulnya menarik atau membuat kita terkejut. Tetapi literasi digital mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, benarkah informasi ini, dari mana sumbernya, apa ada sumber terpercaya lainnya, dan apa dampaknya kalau saya membagikannya. Nah, disinilah literasi digital bertemu dengan literasi keagamaan dan nilai kemanusiaan. Pengetahuan harus berjalan bersama etika dan juga akhlak. Nah, dalam informasi tersebut juga ditekankan ya bahwa pendidikan tidak cukup hanya mencerdaskan pikiran. Pendidikan juga harus membentuk karakter. Nah, generasi muda perlu dipersiapkan ya agar mampu menguasai teknologi tetapi tetap memiliki kepedulian, toleransi, integritas dan menghargai keberagaman. Nah, menariknya pesan ini juga dikaitkan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau dulu para pahlawan berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan tenaga dan senjata, maka pejuang generasi saat ini dapat dilakukan melalui ilmu pengetahuan, pendidikan, teknologi, dan juga integritas. Jadi pendengar, mungkin inilah salah satu bentuk perjuangan kita di era digital saat ini. Dengan cara cerdas menggunakan teknologi, bijak menerima informasi, tidak mudah menyebarkan hoax, dan tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Karena pada akhirnya AI boleh semakin cerdas, teknologi boleh semakin maju, tetapi hati nurani dan juga akhlak manusia jangan sampai tertinggal. Dan semangat itulah yang bisa kita bawa dalam mengisi kemerdekaan Indonesia ke-81 ini. Merdeka dalam memperoleh informasi, cerdas dalam mengolahnya, dan bertanggung jawab ketika membagikannya. Dan demikian saja pendengar seluruh rangkaian informasi dalam program literasi digital di pagi hari ini, di hari Selasa ya, edisi tanggal 18 Agustus 2026. Dan semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan juga menambahkan wawasan untuk kita semua. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke. Masih akan hadir informasi lainnya di program berikutnya.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan semoga di siang hari ini Anda tetap diberikan semangat dan juga kesehatan untuk menyelesaikan segala aktivitas Anda. Dan mendengar bagi Anda saat ini yang tengah berkendara, kami ucapkan selamat berkendara ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan-aturan yang berlaku. Terkhusus untuk Anda pengendara roda 2, jangan lupa mengenakan helm sebelum berkendara. Nah pendengar, 15 menit menjelang berakhirnya kebersamaan kita di hari ini, sembari menanti berakhirnya jam dinas siaran saya akan bagikan Anda dengan beberapa informasi berikut ini dalam rangkaian program informasi Merauke siang ini ya. Dan informasi berikut ini berasal dari Provinsi Papua Selatan, terkait dengan Kabupaten Asmat ya di Papua Selatan, di mana Polres Asmat tengah menangani perkara dugaan penipuan yang berkaitan dengan program pembangunan 3 juta rumah. Nah, dalam perkara ini pendengar, penyidik menyebut adanya dana yang telah ditransfer oleh sejumlah subkontraktor kepada tersangka dengan nilai mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Dan berikut ini informasi lengkapnya. Polres Asmat menangani dugaan tindak pidana penipuan yang diduga berkaitan dengan program pembangunan 3 juta rumah di Kabupaten Asmat. Berdasarkan dokumen penyidikan, perkara ini dilaporkan pada Desember 2025 dan surat perintah penyidikan diterbitkan pada 6 Agustus 2026. Nah, seorang pria berinisial JK 43 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka. Perkara tersebut diduga bermula ketika tersangka menawarkan keterlibatan sejumlah pihak sebagai subkontraktor dalam proyek pembangunan rumah sehat sederhana di wilayah Papua Selatan. Nah, para calon subkontraktor disebut diminta menyiapkan modal awal sekitar 30% dari nilai kontrak. Nah, penyidik kemudian mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya dokumen perjanjian, gambar rencana pembangunan, profil perusahaan, rekening koran, serta materi promosi program. Dari hasil penyidikan sementara, total dana yang telah ditransfer oleh para subkontraktor kepada tersangka mencapai 1,294 miliar rupiah. Penyidik ini melanjutkan proses pemberkasan sebelum berkas perkara diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Merauke selaku jaksa penuntut umum. Nah, tersangka disangkakan pasal 492 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penipuan. Perkara ini masih dalam proses penyidikan dan seluruh pihak tetap menjunjung asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Baik, untuk informasi selanjutnya terkait dengan ratusan warga binaan Lapas Merauke yang menerima remisi dalam HUT RI ke-81 ini. Nah, seperti apa informasi lengkapnya pendengar, sesaat lagi untuk Anda setelah satu lagu berikut ini.

apa itu UMKM? Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, atau juga sebagai usaha kecil dan menengah UKM, adalah jenis perusahaan di Indonesia yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omset pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawainya. Sedangkan yang tidak masuk kategori UMKM atau masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah.

Terdengar dalam momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kabar baik datang dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Merauke. Ratusan warga binaan mendapatkan remisi sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik dan kepatuhan selama menjalani masa pembinaan. Berikut informasinya. Sebanyak 418 warga binaan Lapas Kelas 2B Merauke menerima remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 4 warga binaan mendapatkan remisi umum 2 dan langsung bebas. Kepala Lapas Kelas 2B Merauke, Hendrik, menjelaskan remisi diberikan kepada warga binaan yang memenuhi persyaratan, antara lain telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan dan berkelakuan baik. Nah, saat ini jumlah penghuni Lapas Merauke mencapai 564 orang, terdiri dari 486 narapidana dan 78 tahanan. Jumlah tersebut melebihi kapasitas yang hanya sekitar 320 orang. Meski menghadapi kondisi kelebihan penghuni, Lapas Merauke tetap menjalankan berbagai program pembinaan mulai dari pelatihan pengelasan, tata boga, produksi, jasa cuci motor, kegiatan keagamaan hingga olahraga. Nah, program tersebut diharapkan dapat membekali warga binaan dengan keterampilan dan juga sikap positif sebagai bekal untuk kembali ke tengah masyarakat. Nah, baik pendengar, masih ada satu informasi terakhir untuk Anda setelah satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RR Merauke 94,8 MHz.

Baik pendengar, berikut ini informasi terakhir di mana Papua Selatan tidak hanya memiliki kekayaan alam tetapi juga potensi besar di sektor pangan. Dengan lahan yang luas dan sumber daya yang beragam, kawasan ini dinilai mampu berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal

memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat. John menyebut Papua Selatan memiliki lahan yang luas, namun belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal untuk produksi pangan. Karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengembangkan potensi tersebut. Ia menegaskan penguatan ketahanan pangan membutuhkan proses dan konsolidasi berbagai pihak. Optimalisasi sektor pertanian di Papua Selatan diharapkan tidak hanya mendukung kebutuhan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kedaulatan pangan Indonesia. Dan demikian mendengar satu informasi terakhir ini terkait dengan Papua Selatan yang dinilai punya potensi pangan besar. Demikian saja seluruh rangkaian informasi yang dapat saya sampaikan di hari ini di jam dinas siaran saya dari 5 pagi tadi hingga saat ini di pukul 11:34 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Aldo dengan beragam rangkaian Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini dengan berbagai program dan juga hiburan untuk Anda, khususnya pendengar setia kami, baik yang mendengarkan melalui radio, aplikasi RRI Digital ataupun melalui website ya di rri.co.id. Demikian saja pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa kembali di jam dinas siaran saya berikutnya. Selamat siang.

Ya, mendengar bersatu dan merauke dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Almendo Maturbong, selama orang kaya merauke siang ini di Pro Satria dan Merauke, kanal informasi dan inspirasi, edisi siar Selasa 18 Agustus 2026. Segala informasi dan hiburan akan terus kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tak lupa juga kami menginformasikan untuk Anda tepat di pukul 11.50 menit Anda yang kami hadirkan beberapa lagu-lagu rohani Katolik untuk jelang

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah pada Tuhan perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami

0: kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat

0: diayomi rakyat ini. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar persatuan wakil dimanapun Anda berada, berikut akan kami hadirkan untuk Anda informasi terkait segmen musik tradisional dan budaya di siang hari ini dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Dan berikut informasi selengkapnya. Kabupaten Mempawah sebelumnya bernama Kabupaten Pontianak, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat Indonesia. Ibu kotanya adalah Mempawah Hilir. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 2.797,88 km persegi dan memiliki penduduk sebanyak 3.7742 jiwa per 2020. Secara geografi, Kabupaten Mempawah terletak pada posisi 0 derajat 44 aksen lintang utara dan 0 derajat 0,4 aksen lintang selatan, serta 108 derajat 24 aksen hingga 109 derajat 21,5 aksen bujur timur. Karakter fisik wilayah terdiri dari daerah dataran dan pulau-pulau pesisir yang memiliki lautan. Lahan pada pantai di Kabupaten Mempawah berupa rawa pasang surut. Batas wilayah dari Kabupaten Mempawah untuk daerah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkawang. Wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Landak, serta selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak. Serta bagian barat berbatasan langsung dengan Laut Natuna, Kabupaten Bengkayang. Untuk luas wilayah pada tahun 2007, Kabupaten Mempawah dimekarkan dengan membentuk Kabupaten Kuburaya yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kuburaya. Sebelumnya pada tahun 1999, Kabupaten Mempawah juga telah dimekarkan dengan membentuk Kabupaten Landak yang didasarkan pada UU Nomor 55 Tahun 1999.

Ya, itulah informasi awal untuk Anda dalam segmen musik tradisional dan budaya, dan tentunya masih akan kami hadirkan lagi terkait dengan Kabupaten Mempawah di siang hari ini.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Ya, berikut informasi terakhir dari Kabupaten Mempawa. Ya.
1: Lama dicari dia terjongo. Keng keng keng kuda lompe.
0: Daerah pemerintahan Kabupaten Mempawa pada 2008 pasca pemekaran Kabupaten Kuburaya terdiri dari 9 kecamatan, 7 kelurahan dan 60 desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sadanyang dengan luas 213,90 km² atau 16,75%. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Anjongan dengan luas wilayah 80,58 km² atau 6,31% dari luas wilayah Kabupaten Mempawa. Ya, perubahan nama kabupaten sebelumnya yang dari Kabupaten Mempawa adalah Kabupaten Pontianak. Berdasarkan inspirasi dari masyarakat daerah Mempawa untuk mengubah nama Kabupaten Pontianak, maka diusulkanlah perubahan tersebut pada tahun 2011 mengingat nama Kabupaten Pontianak sangat mirip dengan kota Pontianak yang selama ini selalu terjadi kesalahpahaman mengenai nama daerah dan berdasarkan pemekaran dua kabupaten, yaitu Kabupaten Landak dan Kabupaten Kuburaya. Sehingga sangat memungkinkan Kabupaten Pontianak untuk mengubah namanya sesuai dengan nama daerahnya. Hal ini juga didasari pada nama kerajaan yang berkuasa di Mempawa yang juga menggunakan nama Mempawa sebagai nama kerajaannya. Nama Kabupaten Pontianak berubah menjadi Kabupaten Mempawa sesuai dengan PP nomor 58 tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014. Ya, terima kasih ya pendengar telah informasi seputar Kabupaten Mempawa, Kalimantan Barat, Indonesia di Merauke siang ini dalam segmen musik tradisional dan budaya.

0: Paina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Pro 1

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Dinamika olahraga.
2: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya. Which is a good deal more
1: rickety than it hadn't had the money in. Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca di Azor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui bak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. LC di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik, dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik, tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan, dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan
0: ini. Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma, dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: It was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: And then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dayan Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Empat. Kalau nambah alhamdulillah gitu dong. Iya.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Jo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah futsalnya kasih dong ke kita. Gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcia Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
1: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah,
2: 350 tahun bangsa ini hidup.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Persatuan Anak Merauke, Anda dapat bergabung bersama kami ya di Prodangdut hari ini. Dangdut adalah kita edisi Selasa 18 Agustus 2026. Dan sudah ada penelpon pertama kita. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Waalaikumsalam Prodangdut, dan kita lewat situ ya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Pendatang Baru ini, dari Asri di Sulsel.
0: Bang Asri?
1: Iya.
0: Oke, dari Sulsel, Sulawesi Selatan ya.
1: Iya.
0: Oke, mau request lagu apa nih untuk siang hari ini dari Prodangdut?
1: Ini bagi yang nyari ini lagi Yogi apa gimana?
0: Dengan Aldo.
1: Oh, Aldo, salam kenal dari Aldo ya.
0: Iya, salam kenal juga Bang Asri. Mau request lagu apa nih untuk siang hari ini di Prodangdut?
1: Mau request lagunya Lesti.
0: Oke, Lesti Kejora dengan judul?
1: Kulepas dengan ikhlas.
0: Oke, boleh salam-salamnya Bang Asri.
1: Ya, salamnya buat semua-semuanya saya tanpa terkecuali, soalnya pendatang baru. Ya, buat Aldo, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Asri. Ya, mendengar persatuan dan meroket, tentunya Anda masih dapat bergabung bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita ya. Sudah bergabung Bang Asri dari Sulawesi Selatan dengan requestan lagu dari Lesti Kejora dengan judul Kulepas Dengan Ikhlas.
2: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Ya, beri ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
1: Rodang, Dut.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Bu Reku.
1: Dengan Bu Reku? Iya, dengan... Siang hari ini mau request lagu apa nih, Bu?
2: Dari Ibu Yapi di Kurik.
1: Ibu Yapi di Kurik ya?
2: Iya.
1: Oke, mau request lagu apa nih, Bu Yapi?
2: Mau kirim salam-salam aja buat teman-teman yang benar terdangdut semua.
1: Oke, yang ada. Boleh. Disilakan.
2: Ya, yang ada di Jawa, yang ada di Aceh Tengah, ada di Salor, semuanya.
1: Oke.
2: Tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Ya, itu aja. Baik, lagunya kan. Terserah.
1: Siap.
2: Lagunya Roma Irama.
1: Oke, baiklah. Terima kasih untuk kebersamaannya.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar peserta dan wakil manapun Anda berada, Anda masih dapat bergabung bersama kami di Produk Dotando. Adalah kita edisi hari ini hingga nanti pukul 14.50 waktu Indonesia Timur.

tradisi budaya Mondi Borawo dari masyarakat adat Riantana, suku Kimam. Sejak dahulu kala, masyarakat adat Riantana, salah satu subsuku dari suku Kimam di Kabupaten Merauke, telah memiliki tradisi unik dalam membina anak-anak mereka yang disebut dengan Mondi Borawo, yang berarti tempat penampungan anak-anak, terbuat dari pohon rawa, batang pinang, serta pelepas sagu sebagai tiang utama dan dinding. Sedangkan atap terdiri dari daun sagu dan rumput pisau. Mondi Borawo biasanya berukuran 4x7 meter. Setiap anak adat Riantana, khususnya laki-laki berusia 12 tahun, akan diserahkan orang tuanya kepada para tua adat untuk dibina di Mondi Borawo hingga dinyatakan dewasa. Mereka dididik tentang norma kehidupan sosial budaya, adat istiadat suku, serta latihan keterampilan mengukir, membuat busur panah, teknik berburu hewan, hingga berolahraga. Harapannya, setiap bujang Kimam yang telah dididik di Mondi Borawo akan memiliki bekal pengetahuan adat istiadat, watak yang cerdas, mandiri, kepribadian yang santun, tangguh, serta berdaya saing.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kata Perjanjian Baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Selasa 18 Agustus 2026. Lintas Sore selengkapnya akan dibacakan oleh saya, Almendo Maturbongs.

0: Provinsi Papua Selatan kembali menorehkan kebanggaan pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dua pelajar terbaik Papua Selatan dipercaya menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026. Keduanya menjalankan tugas kenegaraan dalam upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Gubernur Papua Selatan Apollo Savampo mengatakan, selain mengukuhkan 52 anggota paskibraka tingkat Provinsi Papua Selatan, pemerintah daerah juga mengirimkan dua pelajar untuk bertugas di tingkat pusat. Dua wakil Papua Selatan tersebut masing-masing Vincentius Renaldi Oyolmen sebagai perwakilan putra dan Christina Diken sebagai perwakilan putri. Nama keduanya tercatat dalam daftar 76 calon anggota paskibraka tingkat pusat tahun 2026 yang berasal dari 38 provinsi di Indonesia. Menurut Gubernur, keikutsertaan dua pelajar Papua Selatan di tingkat nasional menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat Papua Selatan. Mengingat keduanya membawa nama daerah sekaligus menjadi representasi generasi muda Papua dalam menjalankan tugas penting pada upacara kenegaraan. Apollo berharap keikutsertaan pelajar Papua Selatan di tingkat pusat dapat menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Berdasarnya PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Merauke memastikan kesiapan sistem kelistrikan selama peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Masa siaga diberlakukan 3 hingga 18 Agustus 2026 dengan mengerahkan 249 personel untuk mengamankan pasokan listrik di wilayah Merauke, Bovendigul, dan juga Mapi. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: PLN UP3 Merauke memastikan kondisi kelistrikan selama masa siaga peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI berada dalam kondisi aman dengan cadangan daya yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Asisten manajer jaringan dan konstruksi PLN UP3 Merauke Novan Ardiantoro mengatakan, untuk sistem Merauke memiliki daya mampu pasok sebesar 45 MW dengan beban puncak 33 MW dan cadangan daya 12 MW atau sekitar 36%. Sementara sistem tanah merah daya mampu pasoknya 3,8 MW, beban puncak 3 MW, sehingga cadangannya 0,8 MW atau 28%. Menurutnya, untuk sistem lainnya daya mampu pasok 2,9 MW, beban puncak 1,76 MW, dengan cadangan 1,14 MW atau 66%. Ia menyampaikan, pada 17 Agustus kemarin, beban puncak mencapai 26,72 MW atau meningkat sekitar 19,56% dibandingkan realisasi beban pada hari kemerdekaan 2025 sebesar 22,35 MW.
2: Informasi lokasi serta layanan pengisian dapat juga diakses melalui PLN Mobile. Sebagai mitigasi risiko dan penguatan keadaan selama siaga, telah dilakukan langkah-langkah seperti pelaksanaan program TNF, pengawasan sistem melalui DCC, portal SCADA, dan juga VCC yang terpantau secara 24 jam, serta telah melakukan koordinasi lintas stakeholder bersama BMKG, PT Pertamina, maupun pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk mendukung pengamanan distribusi energi dan mitigasi risiko eksternal.
1: Novan Ardiantoro mengatakan ketersediaan daya yang dimiliki saat ini masih mencukupi untuk mengantisipasi peningkatan beban selama periode siaga. Selain kesiapan daya, PLN UP3 Merauke juga menyiapkan 249 personel untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan berjalan lancar dan andal. PLN UP3 Merauke juga melakukan pengamanan berlapis pada 7 lokasi prioritas, yakni Stadion Katalpal Merauke, Lapangan Krida Mapi, Kantor Bupati Bovendigul, Kantor DPRD Merauke, Monumen Kapsul Waktu, Taman Makam Pahlawan Trikora Merauke, serta Hotel Swiss Bell Merauke. Ia mengimbau masyarakat turut menjaga keandalan kelistrikan dengan melaporkan gangguan maupun potensi bahaya listrik melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center di 123 yang tersedia selama 24 jam. Jessica Ardana melaporkan.
0: Masyarakat Merauke yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Merauke Sabtu kemarin menggelar aksi damai di kawasan Lingkaran Brawijaya. Aksi itu dilaksanakan sebagai wadah bagi warga untuk menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan di Papua Selatan. Masa aksi secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional di wilayah tersebut. Kehadiran program prioritas ini dinilai mampu meningkatkan infrastruktur serta memperluas aksesibilitas antar desa di Kabupaten Merauke. Juru bicara aksi Jeffrey Papare menekankan pentingnya kesepahaman yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan juga lembaga adat. Pemerintah diharapkan selalu responsif dalam menyelesaikan berbagai kendala pembangunan jalan di lapangan agar tidak dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, selain mendorong pembangunan, massa aksi menyuarakan sikap tegas dalam menolak gerakan separatis dan aksi kekerasan. Di samping itu, Merauke diharapkan dapat terus mempertahankan predikatnya sebagai kawasan yang aman, kondusif, dan terbuka bagi setiap upaya percepatan kesejahteraan di Provinsi Papua Selatan. Sebagai simbol komitmen bersama, para peserta aksi secara terbuka membubuhkan tanda tangan di atas kain putih, dan kegiatan yang berlangsung tertib ini menegaskan bahwa kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui kolaborasi positif antara pemerintah, masyarakat adat, dan seluruh warga. Rangkaian lomba peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 digelar oleh Kerukunan Perantau Masyarakat Bone Provinsi Papua Selatan di lingkungan RT 08 RW 03 Kelurahan Maro, tepatnya di lingkungan Ampera 2. Berikut laporan Ardi Razaki.
3: Kegiatan tersebut menjadi ajang untuk mempererat tali persaudaraan antara sesama perantau serta warga sekitar. Partisipasi aktif dinilai sebagai wujud nyata kecintaan terhadap momen bersejarah kemerdekaan bangsa. Ketua Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone KKBM Merauke, Haji Ali Syabana, mengungkapkan antusiasme warga sangat tinggi dalam mengikuti lomba. Menurutnya, hal ini membuktikan semangat kebersamaan di tengah perantauan tetap terjaga dengan baik pada momen HUT RI ke-81. Haji Ali Syabana menambahkan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan nyata terhadap pembangunan daerah. Para perantau jelasnya memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memeriahkan kemerdekaan melalui kegiatan positif yang berdampak bagi lingkungan. Pihaknya sangat mendukung program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Baginya, mengisi kemerdekaan tidak harus dengan hal besar, tetapi bisa dimulai dari kegiatan sederhana yang menyatukan warga seperti perlombaan ini.
4: Ya, dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 ini, kami dari Kerukunan Perantau Masyarakat Bone yang berada di Kabupaten Merauke ini melaksanakan berbagai kegiatan yang mana pada hari ini melaksanakan beberapa lomba. Dari berbagai kegiatan ini kita dapat memaknai arti dari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, bahwa kemerdekaan ini diraih tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh perjuangan sampai titik darah penghabisan. Dan kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang sudah berada di alam kemerdekaan ini, bagaimana kita dapat mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan di segala bidang.
3: Di akhir pernyataannya, Haji Ali Syabana berpesan agar esensi lomba tidak terletak pada kemenangan semata. Nilai kekeluargaan dan silaturahmi jauh lebih utama, terutama bagi warga perantau yang saling membutuhkan dukungan satu sama lain. Dengan digelarnya acara ini, semangat persaudaraan antar perantau dan warga Kelurahan Maro diharapkan semakin kokoh. Kegiatan seperti ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan dirayakan dengan sukacita sekaligus menjaga keharmonisan dan keberagaman. Ardi melaporkan.
0: Masyarakat Kelurahan Mandala Merauke melaksanakan ragam kegiatan lomba mewarnai Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Selengkapnya bersama Eligius Mause.
5: Kepala Kelurahan Mandala Distrik Merauke, Yosep Tetol, mengatakan berbagai kegiatan lomba itu melibatkan anak-anak dari 13 RT di wilayah Kelurahan Mandala untuk menciptakan suasana kebersamaan sekaligus memeriahkan momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Rangkaian kegiatan lomba tersebut antara lain lari kelereng, makan kerupuk, dan lari karong, serta didukung oleh donatur yang memiliki usaha yang berdomisili di wilayah Kelurahan Mandala. Oleh karena itu, Yosep Tetol menyampaikan apresiasi kepada para donatur yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan karena dinilai sangat membantu panitia dalam menyukseskan berbagai kegiatan lomba yang melibatkan masyarakat setempat.
6: keaktifan masyarakat di sini. Okay. Saya juga berterima kasih karena kami punya Bapak Ibu RT RW ini langsung terlibat sebagai panitia tugas. Jadi untuk mobilisasi masyarakat sangat gampang karena di komando yaitu RT-RT masing-masing.
5: Sementara itu Kepala Kelurahan Bampil Distrik Merauke, Beatrix Kahol mengatakan pihaknya bersama dengan beberapa RT kompak melaksanakan berbagai kegiatan lomba dan kegiatan lomba itu melibatkan anak-anak dan orang dewasa yang dirancang sebagai pesta rakyat sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dan mempererat kebersamaan. Dibuka oleh Bupati Merauke, dilanjutkan dengan lomba joget balon dan kegiatan lainnya sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
7: Antusias warga Kelurahan Bambu Pemalip pada umumnya mereka sangat merindukan adanya keramaian pesta rakyat seperti ini dan merupakan momen yang baik semua RT terlibat. Sebagai anak muda, kita punya peran penting, kita mendorong terutama kita pengembangan SDM lebih dahulu. SDM-nya kita sudah baik, kemudian itu yang memacu kita untuk semangat majunya ada.
5: Puncak rangkaian kegiatan akan ditandai dengan lomba panjat pinang. Perlombaan tersebut menjadi salah satu kegiatan yang dinantikan masyarakat. Menurut Beatrix, antusias masyarakat Kelurahan Bambu Pemali dalam mengikuti kegiatan cukup tinggi. Warga dinilai merindukan suasana keramaian dan pesta rakyat yang dapat mempertemukan masyarakat dalam suasana penuh kegembiraan. Reporter RRI, Eligius Mahuse melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke hari ini. Pelayanan kesehatan di wilayah terpencil Papua Selatan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan Sugino mengatakan, kolaborasi dilakukan untuk memastikan masyarakat di wilayah sulit dijangkau tetap memperoleh pelayanan kesehatan. Salah satu program yang diperkuat adalah pelayanan kesehatan yang bergerak dengan konsep mendatangi langsung masyarakat. Ia menjelaskan pelayanan kesehatan bergerak melibatkan tim yang terdiri dari berbagai tenaga kesehatan yang tidak hanya melibatkan dokter, tetapi juga perawat, bidan, tenaga sanitasi, tenaga gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta tenaga terkait lainnya. Menurutnya, seluruh program tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, mengingat Kabupaten memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan wilayah dan masyarakat yang menjadi sasaran pelayan.
8: Kalau kita konsepnya DTPK, misalnya daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, wilayah Papua Selatan itu seluruhnya masih masuk. Gitu. Nah, kemudian apakah itu menjadi tantangan tersendiri? Tentu dengan situasi dan keadaan geografi yang saat ini semua konektivitas transportasi juga belum baik, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelayanan kesehatan. Bukan hanya akses, tapi juga masalah sarana prasarana juga masih menjadi masalah kita semua, bahwa ini menjadi PR besar kita pemerintah Papua Selatan untuk terus mendorong apakah ini.
1: Selain pelayanan bergerak, Pemprov juga mendorong peningkatan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas transportasi seperti speedboat dan ambulans disiapkan untuk mendukung pelayanan maupun evakuasi pasien di wilayah yang sulit dijangkau. Sugino menyampaikan, pemanfaatan teknologi kesehatan juga terus dikembangkan yang salah satunya melalui telemedicine yang dapat digunakan untuk konsultasi serta mendukung pemeriksaan tertentu termasuk pelayanan USG. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat di wilayah terpencil tetap memperoleh hak pelayanan kesehatan yang setara dengan masyarakat di wilayah yang memiliki akses lebih mudah. Jessica Ardana melaporkan.
0: Apel kehormatan dan renungan suci bersama Forkopimda serta gabungan instansi Provinsi Papua Selatan pada minggu berlangsung 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Taman Makam Pahlawan, Jalan TMP Merauke, Provinsi Papua Selatan. Apel kehormatan dan renungan suci dipimpin oleh Komandan Korem 174 Anim Tiwaninggap, Brigjen TNI Mustakim yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Renungan suci dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menjaga keutuhan NKRI. Korem 174 Anim Tiwaninggap, Brigjen TNI Mustakim mengatakan upacara diikuti oleh pasukan dari berbagai instansi dan unsur terkait di wilayah Kabupaten Merauke. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh khidmat sebagai wujud penghormatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen menjaga sinergitas dan soliditas bersama TNI, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Hal ini penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Papua Selatan. Dikatakan melalui renungan suci ini, seluruh peserta diharapkan dapat meneladani semangat perjuangan dan pengabdian para pahlawan. Semangat tersebut diharapkan terus diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Persatuan, pengabdian, dan kecintaan kepada bangsa diharapkan terus terjaga demi kemajuan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi pengingat akan pentingnya menghargai jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan Republik Indonesia. Berita terakhir pendengar, momentum hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, keluarga besar Dewan Pimpinan Daerah DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Selatan mengaplikasikan gotong royong terhadap kader di Selatan Papua. Mengenai informasi selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Ketua DPD PDI Perjuangan Paskalis Letsoy akan dipandu bersama reporter kami Eligius Mahuse.
9: Terima kasih rekan penyiar dan saudara pendengar sebangsa dan setanah air. Momentum hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, keluarga besar Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Provinsi Papua Selatan melakukan ragam kegiatan yang dilakukan di internal pengurus partai dan kader-kader dari wilayah Provinsi Papua Selatan. Nah, mengenai informasi selengkapnya saudara, saya saat ini sudah bersama dengan Ketua Partai PDI Perjuangan Provinsi Papua Selatan, Pak Paskalis Letsoy. Ya, Pak Paskalis, apa kabar? Salam sehat. Bapak, selamat kita tidak berjumpa ya. Akibat dari banyak kesibukan ya yang harus dilakukan. Bapak Paskalis, kita tahu bersama momentum hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini, internal partai apa yang dilakukan?
10: Ya, seperti acara tahunan ya. Kita di partai PDI Perjuangan Papua Selatan itu sebenarnya bagian daripada kegiatan-kegiatan secara keseluruhan di Indonesia. Jadi setiap tanggal 17 Agustus itu memang instruksi dari DPP untuk setiap kantor partai baik di tingkat provinsi maupun kabupaten itu kita harus laksanakan upacara 17-an. Nah, dalam upacara 17-an itu diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya perlombaan-perlombaan. Nah, diinstruksikan bahwa untuk setiap kantor di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten diselenggarakan upacara ini. Namun, pada kesempatan ini, 17-an di tahun ke-81 ini, usia 81 ini kami menggabungkan. Jadi selain kantor provinsi juga ada dari DPC Merauke, DPC Bovendigul dan DPC Mapi. Kita satukan untuk diselenggarakan upacara di kantor DPD PDIP Perjuangan Papua Selatan. Tadi pertandingan-pertandingan kita lakukan adalah tarik tambang, kemudian pembuatan makan kerupuk, ada isi paku di botol, dan yang terakhir disponsor oleh Pak Eri Silipun yang adalah Ketua DPR Provinsi membuat perlombaan karaoke hadiahnya. Dan juga terima kasih Pak Ketua DPR Pak Eri Silipun juga menyiapkan hadiah buat karaoke yang sampai sekarang ini berlangsung. Nah, semua itu kita buat kegiatan dalam rangka memperingati 17-an di tahun 1900.
9: Oke, Pak Pas, selain kegiatan-kegiatan yang sifatnya internal, adakah kegiatan yang dilakukan yang melibatkan masyarakat sekitar seperti bakti sosial. Mungkin saja selain menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
10: Jadi kegiatan-kegiatan yang adanya penyerahan bantuan-bantuan, baik itu bantuan bangunan, alat bangunan, barang-barang bangunan, terus juga ada bantuan untuk pembuatan jalan pasir timbun di masyarakat di Semangga, ada pesta budaya juga di SP9 Tanah Miring, terus kemudian juga ada bantuan sosial dan kunjungan masyarakat di daerah perbatasan di masyarakat lokal di sana. Itu yang kegiatan-kegiatan yang kami bersama partai baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun PAC. Kekuatan kita seperti yang ada karena DPS Provinsi Papua itu adalah Provinsi Papua, DPR-nya Pak Heri Silubun itu juga menggunakan apa relasi yang ada sehingga kita sama-sama melakukan kegiatan itu. Jadi mengisi bulan Bung Karno tapi juga mempersiapkan menjelang 17-an.
9: Ya Pak Paskalis, berkaitan dengan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini, apa yang kemudian menjadi catatan penting atau poin penting yang atau ajakan moral sekalipun bagi warga masyarakat di selatan Papua untuk kemudian menyongsong dan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 2026 ini?
10: Iya, saya pikir kita di PD Perjuangan kita belajar dari apa yang di inspirasikan oleh Bung Karno. Kita ada punya sebutan apa dengan Marhens, bagaimana kita melihat masyarakat kecil, bagaimana kita membangun gotong royong untuk melihat, menciptakan kepedulian untuk melihat masyarakat yang memang harus dilihat. Kita tidak bisa meninggalkan mereka, biar tidak ada gap yang besar antara masyarakat yang kecil dengan masyarakat yang lain. Saya pikir itu yang menjadi penting di bulan tahun 81 ini.
9: Baik, terima kasih Pak Paskalis Letsoin, Ketua Partai Dewan Pimpinan Daerah Partai PDI Perjuangan Provinsi Papua Selatan atas waktunya bersama Radio Republik Indonesia Merauke saat ini. Dan pendengar, kita sudah berbincang berbagai hal yang dilakukan dan terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan bersua lagi di lain kesempatan dengan topik dan materi yang berbeda.
0: Ya, wawancara bersama dengan DPD PDI Perjuangan, Paskalis Letsoin menutup perjumpaan kita di sore hari ini dalam Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke Selasa, 18 Agustus 2026. Saya Almena Maturwan, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar peserta dalam rakyat dimanapun Anda berada, berikut yang kami hadirkan untuk Anda informasi terupdate terkait dengan segmen Kentongan, di mana merupakan program edukatif terkait kebencanaan mulai dari pencegahannya, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Untuk edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026, dan sudah ada informasi terupdate yang kami kutip dari laman rri.co.id terkait dengan FPRB Kabupaten Kupang ingatkan waspada ancaman kemarau dan kekeringan panjang. Berikut informasi selengkapnya. Ketua FPRB Kabupaten Kupang Alfred Sane mengingatkan masyarakat agar mewaspadai kondisi kemarau dan kekeringan yang terjadi saat ini. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian bersama karena berpotensi menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Menurut Alfred, informasi mengenai perkembangan kondisi cuaca dan iklim tersebut masih akan terus diperbarui skalanya. Dan juga pembaruan perakiraan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 20

2026 mendatang. Ia juga menjelaskan indikasi yang disampaikan BMKG menunjukkan curah hujan sekitar 0 hingga 10 mm masih akan terus berlangsung. Kondisi ini menjadi salah satu tanda yang perlu diantisipasi dalam menghadapi musim kemarau di saat ini. Dalam keterangannya, Alfred menyampaikan bahwa update ini akan diupdate pada 20 Agustus. Tetapi dari BMKG sendiri mengisyaratkan bahwa curah hujan 0 sampai 10 mm akan terus berlangsung. Kita perlu tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca yang disampaikan oleh pihak BMKG. Kondisi kering juga diperkirakan dapat meluas ke sejumlah wilayah lainnya. Wilayah pulau bagian utara dan timur disebut berpotensi mengalami kondisi yang semakin kering ke depannya. Itulah informasi terupdate untuk Anda dalam segmen Kentongan di sore hari ini.

Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Ya, pendengar Persatuan Merauke, berikut informasi terupdate terkait kentongannya terakhir untuk Anda dari Kupang. Pemprov NTT gerak cepat pastikan rumah sakit lapangan di Ruteng segera beroperasi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bergerak cepat memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Flores tetap berjalan. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma meninjau langsung kondisi warga terdampak sekaligus melihat persiapan rumah sakit lapangan di Stadion Golodukal Ruteng Kabupaten Manggarai Selasa 18 Agustus 2026 hari ini. Rumah sakit lapangan tersebut disiapkan sebagai langkah cepat pemerintah merespon kerusakan RSUD Ruteng akibat gempa. Kerusakan yang cukup parah menyebabkan sebagian besar fasilitas rumah sakit tidak dapat digunakan dan pasien harus mendapatkan perawatan di luar gedung utama. Melihat kondisi tersebut, pemerintah bersama berbagai pihak langsung mengambil langkah untuk memastikan pelayanan medis tidak terhenti. Tim dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya telah tiba di Ruteng dan bekerja sama bersama tenaga kesehatan setempat untuk menyiapkan rumah sakit lapangan. Wakil Gubernur Joni Asadoma menegaskan dari sisi tenaga medis, ketersediaan sumber daya manusia saat ini masih mencukupi, namun pemerintah masih membutuhkan tambahan tenaga dokter spesialis dan tenaga ahli untuk mendukung pelayanan di rumah sakit lapangan. Selain itu juga, tenaga kesehatan sejumlah kebutuhan pendukung juga menjadi perhatian bersama. Fasilitas yang dibutuhkan antara lain genset, fasilitas MCK, dan ketersediaan air bersih. Pemerintah menargetkan rumah sakit lapangan tersebut sudah dapat dimanfaatkan dalam waktu dekat. Dalam keterangan disampaikan oleh Wakil Gubernur Joni, dalam 1 atau 2 hari kedepannya insya Allah sudah bisa untuk digunakan. Ya, mendengar telah informasi terupdate terkait dengan kentongan di sore hari ini yang kami himpun dari laman resmi kami, rri.co.id. Tentunya juga untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, untuk senantiasa memantau informasi terupdate dari BMKG terkait dengan situasi dan juga info cuaca, kondisi geografi di sekitar Anda. Dan ya, tak lupa juga kami menginformasikan untuk Anda dapat menghimpun informasi terupdate lainnya di seluruh Indonesia melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Demikian program acara Kentongan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.
1: Waktunya Kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony De Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Sasi gereja. Kegiatan tersebut melibatkan persekutuan anak dan remaja PAR GPP Tramuli Merauke dan Badan Pengurus Pemuda di lapangan Sekretariat Pemuda dari tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 17 Agustus 2026. Berlangsung dari pukul 12 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Berbagai jenis lomba-lomba yang digelar yaitu gawang mini, estafet gelas plastik, save the bomb, who throws fastest, corong fokus challenge, water plastic boom, sumpit juara, balon juara, tongkat sakti, dan fastest baseball. Ketua PPGP Tramuli Merauke, Frederick Roxy Tahaya, mengatakan semua kegiatan yang diprogramkan punya tujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, memperarah kebersamaan dan keakraban antar pemuda dan melatih kerja tim, merangkul adik-adik PAR agar terbiasa dalam kegiatan ketika sudah masuk kategorisasi dan menyalurkan sukacita iman yang positif.

Garibaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Ya, berikan berikut informasi update terakhir untuk Anda dari wilayah Kabupaten Merauke terkait pembentangan bendera merah putih raksasa oleh SMK Negeri 2 Merauke. Berikut informasi selengkapnya. Euforia HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dilaksanakan dalam berbagai kategori lomba dan acara. Salah satunya diinisiasi oleh SMK Negeri 2 Merauke pada tanggal 17 Agustus 2026. Tepatnya di pukul 11 waktu Indonesia Timur diadakan pembentangan bendera merah putih raksasa ukuran 81 meter x 10 meter di Jalan Kamizal Merauke, tepatnya depan Sekolah SMK Negeri 2 Merauke dan Sekolah Rakyat. Turut mendukung serta menyukseskan kegiatan tersebut hadir Kapolres Merauke, Komunitas Kendara Skater Club atau KSC, Sekolah Rakyat SMA Negeri 3 Merauke, SMK Negeri 1 Merauke, SMK Negeri 3 Merauke, SMK Negeri 12 Merauke, Ikatan Motor Indonesia Provinsi Papua Selatan, Aklamen Merauke, Nailan Mart, dan masyarakat umum. Aksi patriotik yang digagas oleh SMK Negeri 2 Merauke tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme bagi generasi muda cinta tanah air, menghargai jasa-jasa para pahlawan dan menjadi bagian dari sejarah lewat kegiatan positif dan menarik tentang keindonesiaan. Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan semua yang terlibat sangat antusias. Itulah informasi terupdate untuk Anda di Merauke sore ini, dan tentunya juga KKB hadirkan untuk Anda informasi terupdate cek fakta di Merauke sore ini.

Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Ya, pendengar, berikut akan kami hadirkan untuk Anda ya, dua buah informasi cek fakta di sore hari ini. Yang pertama terkait dengan hoax konten demonstrasi mahasiswa bulan Agustus 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dan Instagram yang membagikan tayangan berita stasiun televisi Channel News Asia atau CNA tentang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada 4 Agustus 2026. Nama faktanya bahwa aksi demonstrasi reformasi jilid 2 terjadi pada Agustus 2026 adalah hoax yang dilansir dari Tempo.co. Konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia saat ini. Kemudian yang kedua ada terkait dengan hoax tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis. Beredar unggahan di media sosial berisi informasi yang mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis. Informasi tersebut diunggah pada 11 Agustus 2026. Namun faktanya, tautan tersebut adalah tidak benar yang dilansir dari liputan6.com. Penelusuran mengarah pada artikel berita dari liputan6.com yang berjudul mulai 17 Agustus urus balik nama sertifikat tanah maksimal 10 hari. Dalam artikel ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN akan menerapkan layanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Oleh karena itu, tautan yang beredar di media sosial mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP hingga nomor telegram aktif. Jadi, tautan tersebut terindikasi merupakan penipuan ataupun phishing. Dan yang pendengar telah informasi terupdate untuk Anda terkait dengan cek fakta di Merauke sore ini. Kami juga menghimbau untuk Anda agar tetap mewaspadai segala informasi yang beredar ataupun yang Anda dapatkan dimanapun Anda berada. Senantiasa untuk memastikan kembali ya, terkait dengan informasi yang Anda dapatkan dan juga informasi yang akan Anda sebar. Anda juga dapat mencek kembali informasi hoax ya, di laman komdigi.go.id ataupun juga informasi terupdate di laman resmi kami di rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing karso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada?

Judul buku, Sore Istri dari Masa Depan, karya Suryana Paramita. Sore datang mendatangi Jonathan, seorang fotografer yang tinggal di Kroasia dan menyatakan dirinya sebagai istri Jonathan dari masa depan. Jonathan awalnya ragu, tapi Sore memilih tinggal dan menjalani hidup bersamanya. Kehadirannya secara perlahan mengubah pola hidup Jonathan yang sebelumnya adalah perokok, peminum alkohol, dan malas bergerak. Ia tidak menyelesaikannya dengan kekerasan cinta, melainkan melalui peran sehari-hari yang hangat dan penuh pengertian. Konflik terbesar muncul ketika Sore harus kembali ke masa asalnya, meninggalkan perubahan dan harapan yang belum selesai. Esensi utama buku, cinta sejati bukan menyelamatkan, tapi menemani. Sore datang dari masa depan bukan untuk menyelamatkan Jonathan secara paksa, melainkan untuk menemani proses perubahan. Ia tidak hadir sebagai pahlawan, tapi sebagai pendamping yang percaya bahwa cinta tidak membebaskan seseorang dari luka, melainkan bersedia berjalan bersamanya melewati luka itu. Perubahan hanya bertahan jika datang dari diri sendiri. Selama berulang kali, Sore mencoba menyelamatkan Jonathan dalam konteks time loop. Ia menyadari bahwa perubahan yang dipaksakan tidak pernah bertahan lama. Proses penyembuhan hanya bisa terjadi jika seseorang benar-benar memilih untuk berubah dari dalam dirinya sendiri. Masa lalu, kini, dan masa depan terkait lewat pilihan kecil. Novel ini menggambarkan bahwa masa depan ditentukan oleh keputusan-keputusan sederhana di masa kini. Mengubah gaya hidup, mengelola emosi, memilih untuk hadir secara utuh dalam hubungan. Tak perlu langkah besar untuk mengubah arah hidup. Cukup satu langkah kecil yang konsisten. Luka batin tak terlihat, tapi sangat nyata. Jonathan membawa luka masa lalu yang tak disadarinya membentuk cara ia menjalani hidup. Sore tidak langsung mengobatinya, tapi membantu Jonathan untuk mengenali lukanya sendiri. Karena hanya dengan kesadaran akan luka, seseorang bisa mulai pulih. Duka adalah wujud cinta yang tak selesai. Dalam tiap loop waktu, Sore merasakan kegagalan, kehilangan, dan keputusasaan. Tapi semuanya muncul bukan karena ia lemah, melainkan karena ia mencintai. Duka hadir karena cinta yang tidak menemukan tempat untuk diterima. Cinta itu kesiapan untuk melepaskan. Di akhir cerita, Sore menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan kesiapan untuk menerima segala kemungkinan, bahkan perpisahan. Daripada mengulang waktu demi mengubah nasib, ia memilih untuk berhenti dan hadir sepenuhnya, sebagaimana cinta yang sehat seharusnya. Novel Sore, Istri dari Masa Depan, bukan hanya kisah cinta romantis, tapi kisah kedewasaan emosional. Ini adalah cerita tentang menghadapi luka batin, menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan bahwa cinta yang sejati bukan soal dramatisasi, tapi kesediaan untuk hadir, mendengar, berubah, dan pada waktunya melepaskan.

Ya, pendengar bersatu dan Merauke dimanapun Anda berada, waktu telah menunjukkan pukul 17:34 menandakan waktu jam minum saya telah usai untuk Merauke siang hingga Merauke sore ini di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sepanjang jam siar saya, dan kita akan berjumpa di esok hari pukul 5 pagi ya, bersama saya nantinya Om Indah Matronos dalam rangkaian Merauke pagi nantinya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.

Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi. Aku di sini ya.

Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hadid ayat 4.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Merauke malam ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke malam ini.

Selamat malam pendengar, jumpa lagi bersama saya Ari dan tentunya masih di siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di edisi siar hari ini ya, di hari Selasa 18 Agustus 2026. Ya, tentunya juga di malam hari ini ya, atau juga siaran malam hari ini, kami sudah menyiapkan program hiburan dan juga informasi di ruang dengar Anda. Ya, masih terkait juga dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pendengar. Ya, tentu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ya di lingkungan Anda ataupun juga di kelurahan dan tentunya untuk wilayah kabupaten dan juga provinsi. Nah, bagaimana kesemeriahan Pesta Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Ya, kami harapkan Anda semuanya bisa terlibat langsung ya dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Baik, untuk Anda semuanya yang saat ini ya sedang larut dengan segala kesibukannya pun, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Karena malam hari ini ya kami sudah menyiapkan program-program ya, nanti di pukul 19 ada Warta Berita Gema Papua dan juga nanti di pukul 20 ya ada Drama Radio, dilanjutkan juga dengan program selanjutnya yaitu di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas pendengar. Dan nanti di pukul 21 juga ada Warta Berita Sentral ya, dan yang akan dilanjutkan dengan lagu-lagu daerah ya hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 22 Anda bisa bergabung bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Karena tentunya juga di malam hari ini program-program sudah kami siapkan untuk Anda. Nah, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mbapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen

masih di Pro 1 RRI Merauke ya, di malam hari ini. Dan saat ini sudah di pukul 18.42 menit. Ya, di kami sampaikan ya, ruang informasi masyarakat untuk Anda di malam hari ini. Ya, ini ada informasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke. Ditujukan kepada calon pegawai negeri sipil golongan 3, formasi tenaga honorer dan tenaga kontrak tahun 2021 yang telah mengikuti Diklatsar tahun 2025 di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke. Ya, dengan ini diberitahukan agar dapat hadir dalam acara penyerahan surat keputusan pegawai negeri sipil golongan 3, formasi tenaga honorer dan tenaga kontrak tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 19 Agustus 2026 bertempat di Gedung Tobias Mbiarme, lantai 2 kantor Bupati Merauke. Pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan menggunakan pakaian korpri. Ya, daftar nama dapat dilihat pada papan pengumuman di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Merauke. Ya, jadi ya pendengar, informasi.

0: pastinya untuk Anda ya di malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke, pendengar.
1: Merauke malam ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke, Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat ini sudah dipukul 19 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Gema Papua, ya, produksi RRI Merauke yang akan disampaikan oleh Frankie Wohel. Selamat mendengarkan.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Kakak Frankie Wohel. Kita awali berita pertama dari RRI Biak. Momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Biak melakukan pemberian remisi bagi 63 warga binaan. Tri Rian melaporkan.
2: Momentum peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2B Biak untuk memberikan remisi umum bagi para narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan berlangsung Senin 17 Agustus 2026. Dari total 108 warga binaan yang berada di Lapas Kelas 2B Biak, 63 orang menerima remisi. Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto disebutkan bahwa pemberian remisi tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas kepatuhan warga binaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri.
3: Pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan.
2: Sementara itu, Kalapas Kelas 2B Biak Fani Andika mengatakan remisi yang diberikan terdiri dari remisi umum dan remisi khusus. Menurutnya, pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan dengan baik serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
4: Di Kabupaten Biak Numfor, dari 108 warga binaan, itu yang mendapatkan remisi adalah 63 orang. Ya, ada remisi umum dan remisi khusus, dan harapan kami semoga remisi yang diberikan oleh pemerintah ini bisa memotivasi bagi warga binaan untuk dapat berkontribusi yang baik dalam program-program pembinaan dan diharapkan kembali ke masyarakat dan bisa bermanfaat dan tidak mengulangi tindak pidananya kembali.
2: Untuk diketahui, pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan yang telah dijalani warga binaan. Pada tahun 2026, pemerintah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana serta pengurangan masa pidana kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Nabire menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara yang berlangsung di lapangan Sapta Marga Kodim 1705 Nabire pada Senin 17 Agustus 2026 dipimpin langsung Bupati Nabire Mesak Magai. Berikut laporan reporter Arnold Saudila.
5: Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026. Upacara yang dipusatkan di lapangan Sapta Marga Kodim 1705 Nabire tersebut dipimpin Bupati Nabire Mesak Magai selaku inspektur upacara dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Komandan upacara dipercayakan kepada Kapten Infanteri Marcelus Tunyanan, sementara perwira upacara dijabat Kapten Infanteri Lasamute. Upacara melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI dan Polri, ASN, Satpol PP, Basarnas, dan BPBD, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, pramuka hingga pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA. Pengibaran sang merah putih dilakukan oleh Paskibra Kabupaten Nabire diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dibawakan paduan suara SMA Adiluhur Nabire. Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Nabire membacakan teks proklamasi, sedangkan doa dibawakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire. Rangkaian upacara juga diisi dengan mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembacaan teks proklamasi serta Andika Bayangkari. Usai upacara, Bupati Nabire Mesak Magai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat menyukseskan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati berharap momentum kemerdekaan tidak hanya diperingati melalui upacara, tetapi juga diisi masyarakat dengan berbagai kegiatan positif dan penuh kegembiraan.
6: Pada saat ini saya menyampaikan terima kasih kepada pihak keamanan, TNI dan Polri yang selalu mengamankan situasi daerah sehingga kami pemerintah bisa berjalan semua aktivitas pemerintahan di Kabupaten Nabire ini, sehingga atas berkat keamanan yang terjamin ini, ke depan pun tetap akan jaya menjadi kota berkat bagi Provinsi Papua Tengah.
5: Selain itu, Bupati Nabire juga menyampaikan terima kasih kepada aparat keamanan yang selama ini turut menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif. Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas bukan hanya menjadi tugas aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Usai upacara pengibaran bendera merah putih, rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Nabire dilanjutkan dengan pembagian hadiah bagi para pemenang sejumlah perlombaan, di antaranya lomba kebersihan tingkat kelurahan dan berbagai kegiatan lainnya yang telah digelar dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan. Penyerahan hadiah dilakukan langsung oleh Bupati Nabire bersama jajaran Forkopimda kepada para pemenang. Arnold Saudila melaporkan.
1: Masih berita serupa, saudara, puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan perbatasan menjadi momentum untuk memperkuat kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan negara. Laporan Dwi Juniarti.
7: Hal tersebut disampaikan kelompok ahli BNPP Robert Simbolon ketika membacakan amanat tertulis Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI pada upacara bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 di lapangan Patimura, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat perbatasan yang mengikuti upacara kemerdekaan secara serentak di 15 pos lintas batas negara. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk merefleksikan kembali perjuangan para pahlawan sekaligus melanjutkan pembangunan nasional. Menurutnya, tugas generasi saat ini bukan lagi merebut kemerdekaan, melainkan mengisinya dengan menjaga kedaulatan, menghadirkan negara, serta memastikan seluruh masyarakat memperoleh manfaat pembangunan.
8: Kehadiran saudara-saudari merupakan komitmen untuk menjaga kedaulatan, merawat perbatasan sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Terlebih bagi saudara-saudari yang telah mendedikasikan waktu dan tenaga di wilayah-wilayah terpencil, terdepan, dan pulau-pulau kecil terluar yang sulit dan tidak mudah dijangkau. Hari kemerdekaan kali ini memberi makna untuk kita tetap melanjutkan agenda-agenda besar dan kecintaan terhadap tanah air dan bangsa.
7: Kawasan perbatasan memiliki makna khusus karena menjadi wilayah terdepan tempat merah putih berkibar dan masyarakat Indonesia hidup serta menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi. Karena itu, masyarakat perbatasan tidak boleh hanya diposisikan sebagai penjaga terdepan negara, tetapi juga harus menjadi penerima manfaat untuk pembangunan. Dikatakan PLBN diharapkan mampu memperkuat perdagangan dan logistik, membuka pasar bagi produk masyarakat, mendorong UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya.
8: Kita ingin perbatasan menjadi wilayah yang aman, terlayani, produktif, dan tumbuh sebagai bagian dari pusat pertumbuhan baru Indonesia. PLBN harus naik kelas. PNBN tidak boleh berhenti hanya sebagai tempat pemeriksaan keluar masuk orang dan barang. PNBN harus juga menjadi gerbang negara Indonesia. Gerbang yang menjaga kedaulatan, gerbang yang memberikan pelayanan, gerbang yang memperkuat perdagangan dan logistik, gerbang yang membuka pasar bagi produk masyarakat, gerbang yang mendorong UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, dan kegiatan ekonomi lainnya, dan gerbang yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan pusat pertumbuhan nasional maupun negara tetangga.
7: Pembangunan perbatasan bukan menjadi tanggung jawab satu kementerian atau lembaga saja. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat harus bergerak dalam satu orkestrasi pembangunan. Dwi Junior Tim laporkan.
1: Sorotan lainnya, saudara, UMKM Batik dan Mahkota Papua ramaikan pameran HUT RI Yapen. Laporan Ricky Aritonang.
9: Pameran UMKM turut meramaikan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Stadion Marora, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin 17 Agustus 2026. Sejumlah pelaku UMKM memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkenalkan dan memasarkan produk kerajinan lokal kepada masyarakat, termasuk Rina Waenggai dan Ermelina Woniana, yang menghadirkan kain batik dan mahkota Papua. Keduanya berharap kehadiran pameran dapat membuka peluang pemasaran sekaligus memperkenalkan produk UMKM lokal kepada masyarakat.
10: Kita kan taruh begini supaya mungkin masyarakat yang ikut upacara keluar dong, saya mampir lihat. Mungkin ada yang bawa hati, bisa dibelanjakan begitu. Kita berharap mungkin dengan pameran,
9: lebih lanjut, pelaku UMKM berharap pameran ini dapat meningkatkan pemasaran produk sekaligus mendapat perhatian dan dukungan pemerintah, khususnya dalam memenuhi kebutuhan bahan baku kain yang hingga kini masih harus didatangkan dari luar Papua.
10: Kita punya harapan itu dengan kita pameran ini mungkin dari
9: Melalui pameran tersebut, pelaku UMKM berharap dukungan pemerintah dapat terus diberikan sehingga produk batik dan kerajinan khas Papua semakin berkembang, dikenal luas, serta mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Ricky Aritonang melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Purus 1 RRI Merauke. Saudara, SMK YPK TIK Serui pamerkan produk olahan sagu HUT RI ke-81. Laporan Agus Tanawani.
11: Meriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, SMKS YPK TIK Serui memamerkan berbagai produk olahan makanan hasil kreativitas siswa dan guru di depan Stadion Marora Serui, Senin 17 Agustus 2026. Pameran tersebut tidak hanya diikuti oleh siswa SMKS YPK TIK Serui, tetapi juga melibatkan sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang turut menampilkan produk unggulan mereka. Salah seorang siswa SMKS YPK TIK Serui, Sasa Ning Siwaroi, mengaku senang dapat terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Berbagai produk yang dipamerkan antara lain keripik pisang dan kembang goyang yang diolah menggunakan bahan dasar tepung sagu. Menurut Sasa, kegiatan pameran menjadi pengalaman berharga bagi siswa untuk memperkenalkan hasil kreativitas sekaligus belajar memasarkan produk olahan makanan kepada masyarakat.
12: Kita dari SMKS YPK TIK Serui, di sini stand kami ada beberapa produk. Ada kue sagu, ada pisang, keripik pisang, ada yang original, ada yang manis, dan ada yang coklat. Sama ada es buah.
13: Ini buat sendiri ya?
12: Iya, ini buat sendiri.
13: Ini apa, masuk dalam pelajaran apa?
12: Kewirausahaan.
13: Ini di yang nantinya siapa yang kasih latihan bikin barang ini?
12: Ada kita perguruan temen Ibu Nurtin. Ibu yang ngajarkan orang bikin sagu ini, keripik juga, dan es buah. Kalau es buah memang kan sudah tahu.
11: Sementara itu, guru pembimbing Nurlina Gampang mengatakan, para siswa sebelumnya telah mendapatkan pembinaan melalui bidang kewirausahaan. Pembinaan tersebut mendorong siswa untuk mampu menghasilkan produk makanan yang memiliki nilai ekonomi. Dikatakan para siswa sudah dilatih melalui bidang kewirausahaan sehingga mampu bersama-sama membuat berbagai produk olahan makanan.
14: Kami dari kelompok PKK, dari kelompok murid SMKS YPK Tik Serui. Kelompok PKK ini dibentuk atas bantuan dari Kementerian Direktorat Pendidikan Pusat berupa bantuan program kelompok PKK untuk mewujudkan murid-murid yang siap untuk berwirausaha setelah mereka lulus dari SMK nanti. Produk mereka ada kembang goyang yang diproduksi langsung dari tepung sagu dari daerah Papua sendiri. Ini dibikin sendiri oleh siswa kami. Yang ini ada semua.
11: Meski demikian, Nurlina mengaku masih terdapat sejumlah hal yang perlu ditingkatkan, terutama dari sisi kemasan atau packaging agar produk yang dihasilkan terlihat lebih menarik dan memiliki daya jual yang lebih tinggi. Sementara itu, Kepala Sekolah SMKS YPK Tik Serui, Vividian Anggrini Mamoribo, memberikan apresiasi terhadap keterlibatan siswa dan guru dalam memamerkan hasil proyek kreatif dan kewirausahaan sekolah. Ia berharap keikutsertaan dalam pameran tersebut dapat mendorong siswa dan guru semakin kreatif, khususnya dalam menciptakan produk makanan yang higienis, sehat, serta memiliki nilai ekonomi. Vivi juga menyampaikan ucapan selamat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 kepada seluruh siswa dan Dewan Guru. Ia mengajak seluruh keluarga besar SMKS YPK Tik Serui untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bagian dari upaya bersama memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan. Upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia berlangsung hikmat di Stadion Mandala Jayapura. Laporan Reski Kurniawan.
15: Upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung hikmat di Stadion Mandala Jayapura. Sekitar 1.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat mengikuti upacara yang dipimpin Gubernur Papua Matius Fakiri. Sebanyak 32 putra-putri Papua bertugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka dalam upacara tersebut. Mereka berasal dari sejumlah sekolah di Papua dan sebelumnya telah mengikuti pendidikan serta pelatihan sejak 29 Juli 2026. Usai upacara, Fakiri menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang ikut menjaga keamanan selama rangkaian peringatan kemerdekaan. Menurutnya, seluruh pelaksanaan upacara di berbagai daerah Papua berlangsung aman dan tertib. Fakiri memaknai kemerdekaan dan kedaulatan melalui kebebasan masyarakat untuk menikmati kesejahteraan. Karena itu, ia berharap berbagai program pemerintah pusat dapat berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
16: Tentunya kalau berdaulat kan berarti masyarakat, bagi kami itu masyarakat dia bisa menikmati kebebasan semua untuk mendapat kesejahteraannya. Tentunya kami berharap dengan program-program pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, ini betul-betul bisa dilaksanakan secara baik sebagaimana harapan Bapak Presiden.
15: Fakiri mengingatkan agar program pemerintah tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Ia mencontohkan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Papua sebagai pembelajaran bagi program pemerintahan lainnya. Menurut Fakiri, pembangunan Papua membutuhkan kerjasama pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat. Ia berharap semangat kemerdekaan memperkuat patriotisme dan nasionalisme sekaligus mendorong masyarakat terus membangun daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
11: Berita terakhir, Saudara, di tengah isu keamanan yang sempat mencekam, Pemprov Papua Pegunungan sukses gelar upacara HUT RI ke-81 tahun 2026 yang dipusatkan di lapangan pendidikan Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Laporan Rodi Hisage.
17: Bentangkan.
18: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!
17: Meskipun sempat beredar isu keamanan yang meresahkan masyarakat menjelang peringatan HUT RI tahun ini, Pemprov Papua Pegunungan sukses menggelar upacara bendera detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 tahun di lapangan pendidikan Wamena Senin 17 Agustus kemarin. bertindak sebagai komandan upacara Selifter Donggari dari Polres Jayawijaya, petugas pembawa baki Mika Bogum dari SMA Negeri 1 Karubaga di Kabupaten Tolikara, pembentang bendera Paskalis Valut dari SMA Negeri Kurulu, sementara penggerak bendera Sardi Pabika dari SMK Yapis dan Ricardo Febrian Wetipo dari SMA Negeri 1 Wamena. Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dr. John Tabo bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam arahannya, Gubernur John Tabo memberikan apresiasi kepada seluruh anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka 2026 yang telah tampil sempurna dalam menunaikan tugas pengibaran sang saka merah putih tersebut. Selain itu, Gubernur juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga situasi yang kondusif sebab banyak isu ancaman keamanan yang sempat beredar di media sosial, namun upacara dapat terlaksana dengan aman. Akan tetapi, ia tetap mengajak untuk selalu mewaspadai atas berbagai informasi yang masih berkembang di tanah Papua.
19: Memiliki dan rasa kecintaan pada negara Republik Indonesia. Yang saya kasihi para peserta upacara pengibar bendera sangat sempurna. Tahun lalu juga sangat sempurna. Hari ini sangat sempurna. Tuhan Yesus berkati. Walaupun provinsi yang baru lahir, tapi adik-adik saya sudah kelihatan sudah siap menghadapi tantangan. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Puji Tuhan, seluruh orang tua masyarakat yang hadir mengambil bagian memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-81 ini, semoga semua karya doa kebaktian kita mempersembahkan untuk negara dan bangsa, lebih khusus kepada daerah kita Provinsi Papua Pegunungan. Kami harap situasi dan keamanan terus kita jaga. Isu-isu di media sosial itu kita jangan anggap enteng, tetapi tetap kita berdoa. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Mereka itu juga manusia. Tuhan pasti merubah juga pikiran mereka. Ini kelakuan saya ini baik atau tidak baik, pasti Tuhan akan berubah.
17: Sementara itu, anggota Paskibraka yang berperan sebagai pembawa baki pada pengibaran sang saka merah putih pagi kemarin, yakni Mika Bogum, mengaku kagum dirinya bisa terpilih untuk menjadi pembawa baki pada peringatan HUT RI tingkat Provinsi Papua Pegunungan. Wanita asal SMA Negeri Karubaga di Kabupaten Tolikara ini juga mengakui kebanggaan tersebut dilengkapi dengan salah satu wanita yang terpilih bukan hanya sebagai anggota Paskibraka, tapi juga tugas krusial dalam detik-detik proklamasi, yaitu sebagai pembawa baki.
20: Karena Tuhan baik, saya juga tidak tahu akan ada di sini dan babaki, tetapi Tuhan baik membuka tapi, jalan untuk saya.
21: Iya, jauh sekali loh dari SMA Negeri 1 Karubaga.
20: Siap.
21: Bagaimana perasaannya? Jadi selama pelatihan berapa lama?
20: Selama kita latihan di Tolikara, mulai bulan Juli.
21: Iya.
20: Habis itu saya ke sini bulan Juni. Dong, pas kita latihan, kita seleksi, kakak pelatih dong izinkan saya untuk kesini,
21: ya.
20: Baru saya datang. Saya sangat bersyukur banget kepada Tuhan.
17: Demikian Roni Hisage melaporkan.
1: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya kakak Frankie Wohel mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyel 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar di malam hari ini ya, setelah tadi Anda ikuti yaitu Warta Berita Gema Papua. Nah, untuk Anda semuanya, lagu-lagu hiburan ya masih akan coba kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Untuk itu, pastikan Anda tetap di siaran Pro 1 RRI Merauke.

Dandim 1707 Merauke mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

Indonesia adalah negeri yang kaya. Tanahnya subur, lautnya luas, hasil alamnya melimpah. Namun, ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga bagaimana kita menjaga, mengelola, dan memanfaatkannya dengan bijak. Dari petani di sawah, nelayan di laut, hingga kita di rumah, semua punya peran penting. Mari dukung ketahanan pangan Indonesia dengan menghargai hasil bumi dan tidak menyia-nyiakan makanan.

0: Iya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan sudah di pukul 20 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan drama radio ya di malam hari ini. Produksi RRI Mataram dengan judul Di Balik Senyum Yang Tersirat. Selamat mendengarkan.
1: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
2: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
3: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
4: Berita lagi ya?
3: Lebih parah, sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
4: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
3: Justru itu, diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
4: Kadang aku capek, orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi, nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
5: Capek ya?
4: Bukan capek kerja sih.
5: Tapi capek baca komentar orang.
4: Iya, Dek.
5: Aku juga.
4: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
5: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
4: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
5: Iya, padahal kan kenyataannya
4: kita cuma sama-sama sedang lelah.
1: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
6: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
1: Ada konfirmasi?
6: Belum.
1: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
6: Tapi kan pembaca suka
7: yang kayak gitu-gitu.
1: Ih, belum tentu yang disuka itu benar loh.
4: Masih belum tidur yang?
5: Lagi baca komentar.
4: Jangan dibaca.
5: Tapi susah.
4: Emang mereka bilang apa?
5: Katanya aku sudah berubah.
4: Katanya aku sibuk sendiri.
5: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
4: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
8: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
4: Kenapa, Bu?
8: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, nak.
4: Iya, Ibu.
8: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
5: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
8: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
9: Mas Arya minta waktunya sedikit.
4: Silakan.
9: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar nggak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
4: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
9: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
4: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
5: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
4: Terus adik marah?
5: Enggak.
4: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, Dek.
5: Iya, aku juga.
4: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
5: Iya, Mas.
3: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
4: Alah, mereka takut citra buruk itu.
3: Oh iya kayaknya ya.
4: Lucu ya, saat kita sukses, semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini, semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
5: Iya mas, Kita kan naik motor berdua.
4: Hujan-hujanan.
5: Terus makan mie instan, itu enak banget.
4: Bahagia.
5: Iya ya, karena waktu itu kan nggak ada kamera.
4: Sekarang semuanya direkam.
5: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
8: Nak, ibu mau nanya, masih ada rasa sayang?
4: Masih, Bu.
8: Alhamdulillah, kalau begitu masih ada harapan, Nak.
9: Ya, silakan Mas Arya.
4: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong. Mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang

0: mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah di pukul 20 lebih 20 menit. Ya, pendengar, saat lagi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu program Ngobras atau juga obrolan bersama komunitas pendengar. Dan untuk malam hari ini kami akan berbincang ya terkait juga dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Paguyuban Otomotif Papua Selatan, yaitu dengan judul ya di malam hari ini, yaitu Touring Merah Putih Merajut Nusantara, pendengar. Ya, nanti dengan siapa kita akan berbincang, pastikan Anda tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke.
1: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

cara untuk mencegah banjir dan berbagai dampak negatif, salah satunya dengan mendirikan bangunan atau konstruksi pencegah banjir. Bukan hanya saluran air yang baik, tapi bangunan pencegahan banjir dapat dijadikan sebagai salah satu metode pencegahan banjir. Bendungan dan waduk adalah konstruksi yang tepat untuk dijadikan media pencegahan banjir, dikarenakan dapat menampung kubik air yang cukup banyak sebelum dialirkan ke laut, sehingga air tidak sampai mengalir ke pemukiman penduduk.

0: 1.
1: Saatnya program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke.
2: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Nah, pendengar, saat ini sudah dipukul 20:32 di program Ngobras, obrolan bersama komunitas. Nah, pendengar, di malam hari ini ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk program Ngobras di malam hari ini ya, kami akan berbincang bersama Bang Randi ya. Beliau ini adalah Ketua Paguyuban Otomotif Papua Selatan ya, terkait juga dengan topik kita di malam hari ini, yaitu Touring Merah Putih Merajut Nusantara. Ya, halo, selamat malam Bang Randi.
3: Selamat malam Bang Ari, selamat malam pendengar Pro 1.
2: Baik. Ya, Bang Randi, ya bisa diinformasikan saat ini Bang Randi ada di mana nih, Bang?
3: Ya, Bang Ari, alhamdulillah sekarang sudah di Kabupaten Merauke kembali. Lebih tepatnya tadi malam, kurang lebih sekitar jam 10 malam, kami sudah semua rombongan sudah balik di Kabupaten Merauke.
2: Oke. Ya Bang, ini bisa diceritain juga nih untuk warga masyarakat Kota Merauke sendiri ya, khususnya yang ada di ya, dan juga untuk warga Papua Selatan. Ya, ini Paguyuban Otomotif Papua Selatan ini di tahun 2026 ini ya, khususnya di hari kemerdekaan ini, melaksanakan Touring Merah Putih ya, Merajut Nusantara. Ya, ini kenapa ini Bang dikasih nama seperti ini nih?
3: Iya Bang Arin, jadi Touring Merah Putih karena keseluruhan peserta yang berjumlah 100 kendaraan itu kami touring 800 km pulang pergi Bovendigul, dari Merauke ke Bovendigul. Itu seluruh kendaraan armada yang digunakan roda 2 maupun roda 4, kami menggunakan bendera merah putih yang kami kibarkan di sepanjang jalur Trans Papua, serta kami juga membawa bendera raksasa Nusantara untuk selanjutnya kemarin kami bentangkan di Bovendigul.
2: Oke, jadi ini memang ada beberapa agenda begitu ya?
3: Iya, betul.
2: Oke, ya Bang Randi tadi sudah disampaikan juga, ya ini termasuk perjalanan yang panjang, touring yang cukup panjang dari wilayah Merauke ke Bovendigul, kemudian pulang pergi ini kurang lebih 800 km yang diikuti tadi disebutkan sekitar 100 peserta begitu Bang ya?
3: Oke. Siap, siap.
2: Ya Bang Randi, dari 100 peserta ini sendiri, ya ini dari komunitas-komunitas apa saja nih yang tergabung di Paguyuban Otomotif Papua Selatan yang mengikuti kegiatan ini?
3: Baik, di antaranya ada komunitas-komunitas yang berada di bawah Paguyuban Otomotif Papua Selatan, itu ada 40 komunitas, 33 komunitas motor dan 7 komunitas mobil, walaupun dari Paguyuban Otomotif Papua Selatan itu tidak semuanya komunitas ikut, tetapi dari luar Paguyuban sendiri ada dari OKP, kemudian ada dari organisasi seperti Merauke Rescue Squad dari Basarnas, kemudian teman-teman dari Pramuka, kemudian teman-teman dari Radio Antara Penduduk Indonesia, dan pokoknya yang hobi dengan kegiatan otomotif touring itu terus serta dalam kegiatan ini.
2: Oke, berarti ini tadi disebutkan 33 dari komunitas motor dan 7 komunitas mobil begitu Bang ya. Oke.
3: Iya.
2: Ya Bang, dari komunitas-komunitas ini, ya sebenarnya kegiatan ini sudah diinisiasi dari kapan ini Bang?
3: Iya, kegiatan ini kita sudah rencanakan untuk pembentangan bendera di Bovendigul ataupun touring ke Bovendigul itu sudah kita rencanakan kurang lebih 6 bulan yang lalu. Okay. Kami koordinasi dengan teman-teman komunitas, selanjutnya kami komunikasi dengan pihak pemerintah daerah Bovendigul, serta pihak keamanan TNI Polri di Bovendigul juga, supaya kegiatan kita ini bisa lancar dalam pelaksanaannya, begitu Bang.
2: Iya, kalau untuk pelaksanaan kegiatannya ini dari berapa hari ini Bang?
3: Nah, perjalanan kami pergi ke Bovendigul itu kami laksanakan pada tanggal 15 Agustus 2026. Kami start dari sini jam 9 pagi. Kebetulan alhamdulillah bisa dilepas oleh Ibu Wakil Bupati, Ibu Fauzun. Selanjutnya perjalanan kami pergi itu ke sana 12 jam di tanggal 15. Sampai di Bovendigul jam 9 malam. Kemudian hari Minggunya kami memanfaatkan untuk beristirahat dan mengeksplor tempat-tempat ikonik, tempat-tempat wisata, tempat-tempat bersejarah yang ada di Bovendigul. Kemudian hari Seninnya kami ikut upacara bendera bersama Pemda dan masyarakat Bovendigul, lalu kami lakukan pembentangan bendera pasca selesainya upacara bendera. Selanjutnya setelah itu jam 12 siang kami langsung kembali ke Kabupaten Merauke, kurang lebih perjalanan 9 jam. Jadi kami totalnya 3 hari, tanggal 15 sampai tanggal 17 Agustus.
2: Ya ini bisa diinformasikan juga, capek nggak nih ikutan touring seperti ini? Karena ini kan ya waktunya dari tanggal 15, dari pagi kemudian sore nyampe seperti itu. Kemudian di hari Minggu juga ya ada kegiatan-kegiatan yang mengeksplor daerah Boven. Kemudian di hari Seninnya ikut upacara, setelah itu pembentangan bendera raksasa, kemudian kembali ke Merauke nih. Capek nggak nih Bang?
3: Nah, anehnya di situ Bang. Walaupun perjalanan kami 800 km, sebagian besar menggunakan kendaraan motor atau roda dua, tapi menurut teman-teman peserta itu capeknya nggak ada. Mungkin karena

0: secara fisik, tapi secara batin luar biasa senang pastinya.
1: Oke, ya ini dalam touring ini adalah ada kendala-kendala nggak nih dari para peserta ini, Bang?
0: Ya, untuk masalah kendaraan karena sudah di-prepare perjalanan ini kurang lebih untuk panitia selama 6 bulan, untuk pesertanya selama 2 bulan, jadi untuk kendaraannya alhamdulillah secara keseluruhan masih dapat ditangani, kalaupun ada kerusakan tidak ada yang terlalu major, tetapi untuk jalanan kami boleh sampaikan di sini bahwa perjalanan 800 km pulang pergi Merauke, Bovendigul kembali ke Merauke, itu jalanan jalan Trans Papua itu sangat amat nyaman. Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, kita perjalanan ke sana luar biasa tantangan jalan daratnya, tetapi kalaupun ada kendala hanya di beberapa titik, itu pun tidak berarti kendalanya. Jadi luar biasa pembangunan di Papua Selatan, di Trans Papua, Merauke ke Bovendigul ini sudah sangat berkembang, gitu Bang Ari.
1: Okay.
0: Kalau kemudian satu ya, lagi, kendala kendaraan itu kan BBM ya.
1: Okay.
0: Tetapi kita beruntung punya pihak-pihak keamanan sepanjang perjalanan dari Kapolsek Sota, Bupul, kemudian Muting yang mengkoordinasikan SPBU-SPBU untuk bisa melayani kami karena jadwal pengisian BBM yang mungkin tidak terjadwal karena kami datang membawa bendera putih, jadi kita bisa dibantu untuk dilayani untuk melakukan pengisian BBM di waktu-waktu tertentu. Begitu, jadi kendalanya bisa teratasi Bang Arif.
1: Oke, jadi kalau untuk masalah BBM bisa dibilang ini aman Bang ya?
0: Aman banget.
1: Oke, ya Bang Randi, ini bisa diceritakan juga tanggapan dari warga masyarakat Bovendigul. Ya, apalagi ini kan kedatangan dari komunitas-komunitas yang ada di wilayah Papua Selatan sendiri untuk mengikuti upacara kemerdekaan di sana, dan juga terkait juga dengan pembentangan bendera merah putih ini. Tanggapan masyarakat seperti apa nih Bang?
0: Kalau dari kami lihat sambutannya masyarakat, walaupun kita masuk tengah malam, mau masyarakat, mau pemerintah, mau aparat keamanan, yaitu sangat support kegiatan ini. Terbukti dengan kita selama rombongan selama di Bovendigul itu, kita tidak pernah melepas bendera yang kita bawa di kendaraan. Ya kurang lebih 100-an motor itu warawiri di dalam kota Tanah Merah Bovendigul. Itu ya terlihat tuh kalau ada motor bawa bendera, berarti ini rombongan nih. Jadi kita ya sempat jadi sorotan lah di sana. Positif juga untuk bawa bendera putih di keliling-keliling di dalam kota Tanah Merah. Selanjutnya kita dapat jamuan yang luar biasa dari Ibu Kapolres Bovendi. Ya kebetulan juga naik Merauke. Kita dilakukan pengawalan dari pergi mulai acara sampai dengan kepulangan. Kita diarahkan dengan luar biasa. Yang paling utama Bapak Bupati Bovendigul menyambut rombongan dengan sukacita, kemudian memfasilitasi lewat staf-staf lewat rekan-rekan kerjanya dari Pak Bupati untuk bisa memfasilitasi kami untuk mengikuti upacara bendera sampai dengan pembentangan bendera raksasa Nusantara. Jadi luar biasa sambutan dari masyarakat yang juga ikut di dalam pembentangan bendera 81 kali 8 meter itu Bang Ari.
1: Oke, Bang, kalau bisa diceritakan juga, ya ini Abang baru dari sana, ya ini terkait juga dengan suasana kemeriahan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Bovendigul ini seperti apa nih Bang?
0: Wah, kita eksplor tempat wisata, jadi kan kita keliling-keliling, itu umbul-umbul, bendera merah putih itu penuh di sepanjang jalan Bovendigul, luar biasa. Sepertinya memang bahu-membahu untuk menciptakan suasana merah putih yang nyaman di mata, nyaman di lingkungan.

0: sehingga kita kita ketika datang membawa 100 kendaraan dengan merah putih ke sana, kita merasa wah luar biasa nih. Apakah ini kita disambut atau memang karena suasana Agustus juga sih, jadi meriah sekali di sana.
1: Oke, jadi di sana suasananya meriah ya Bang ya?
0: Iya.
1: Oke, kalau untuk bendera sendiri yang dibentangkan ya selesai upacara nih Bang. Ya ini ukurannya 81 kali 8 meter nih. Ya ini maknanya apa nih Bang?
0: Oke. Awalnya bendera itu berukuran 80 meter kali 8.
1: Oke.
0: Okay. Di tahun 2025. Kemudian di tahun 2026, 1 meter itu ditambahkan dari komunitas di Jayapura, di provinsi Papua. Jadi boleh saya ceritakan dari awal bahwa terciptanya bendera Raksasa Nusantara ini adalah bendera yang disumbangkan dari 4 potongan penjuru negeri, kalau kami mau menyebutkan seperti itu. Okay. Yaitu sumbangan bendera dari Nangro Aceh Darussalam, dari pemuda-pemudi di Sulawesi Utara, kemudian dari Nusa Tenggara Timur, dan dari Papua Selatan. Kita mengunci semuanya, mereka menyumbangkan potongan-potongan merah putih, raksasa ukuran ada yang 8x20, ada yang 8x15, yang semuanya disambungkan di Merauke di tahun 2025, bulan Agustus tahun lalu, dijahit tangan, disambung tangan oleh bupati dan ibu wakil bupati beserta masyarakat di Kabupaten Merauke pada saat itu. Semua juga dibantu sama komunitas-komunitas otomotif sehingga tersambunglah bendera sepanjang 80 kali 8 meter itu. Nah, di tahun ini ditambahkan 1 meter dan untuk pertama kalinya kami membawa ke kabupaten yang berada di Papua Selatan. Okay. Pertama kita ke Bougainville. Tahun lalu kami sudah bentangkan di acara upacara 17 Agustus di provinsi Papua Selatan di Stadion Katalpal. Okay. Tahun ini kita di Kabupaten Bougainville. Mudah-mudahan doakan kami di tahun-tahun berikutnya kita bisa menyambangi Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mapi kembali.
1: Oke, jadi ini bisa dibilang juga akan diagendakan acara tahunan nih Bang ya?
0: Betul.
1: Oke, ya Bang Randi, bisa diinformasikan juga untuk dalam waktu dekat ini ya kegiatan apa yang akan dilakukan oleh Paguyuban Otomotif Papua Selatan nih Bang?
0: Untuk Paguyuban Otomotif, kami merencanakan untuk mengeksplor tempat-tempat wisata lagi karena Paguyuban Otomotif Papua Selatan ini saat ini berusia 9 tahun. Okay. Kurang lebih di bulan Oktober kita masuk di 10 tahun. Nah, acara rutnya sebenarnya Jambore Otomotif Papua Selatan nanti di bulan Oktober. Tanggal 24 kalau nggak salah. Okay. Itu tepat kami genap 10 tahun, itu ada dihadiri oleh kurang lebih sekitar 2.500 sampai 3.000 member dari 40 komunitas yang ada di Paguyuban Otomotif Papua Selatan.
1: Oke, okay, jadi ini nanti itu bulan Bang. Oktober begitu akan ada kegiatan lagi nih Bang ya?
0: Iya, Jambore Otomotif Papua Selatan ke-10.
1: Oke, ya Bang Randi terakhir, harapan-harapan apa saja untuk para pecinta otomotif di Papua Selatan? Silakan.
0: Oke, harapan saya dan harapan kami para komunitas yang sudah bergabung di Paguyuban Otomotif Papua Selatan, semoga Paguyuban Otomotif Papua Selatan bisa menciptakan lebih banyak atau menggandeng lebih banyak komunitas, menciptakan komunitas otomotif, bukan geng motor atau kumpulan mobil biasa. Selanjutnya kami mau menebarkan virus-virus positif untuk bisa berkontribusi terhadap pembangunan daerah di Papua Selatan dan kabupaten-kabupaten yang ada di Papua Selatan.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Randi, ya, dan sukses selalu bersama rekan-rekan di komunitas Paguyuban Otomotif Papua Selatan, dan kita tunggu lagi kegiatan-kegiatan positif lainnya yang tentunya membangun untuk wilayah Papua Selatan, Bang Randi.
0: Terima kasih banyak, Bang Ari. Hormat kami untuk seluruh pendengar RRI di manapun berada. Terima kasih, Bang Ari. Selamat malam.
1: Selamat malam. Ya, pendengar, demikian tadi ya bincang-bincang saya bersama Randika atau juga Bang Randi, yang disebut Bang Randi, yang dipanggil Bang Randi, ya, Ketua Paguyuban Otomotif Papua Selatan, ya, di mana pada tanggal 15 sampai 17 kemarin ya telah melaksanakan kegiatan touring merah putih ya merajut Nusantara dari Merauke ke Bovendigul, dan di sana juga dilaksanakan kegiatan pembentangan bendera raksasa yang berukuran 81 kali 8 meter. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke, dan sampai jumpa.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki belek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki belek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Saya pertama bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat dikecilkan. Mengingatkan kita tadi saya menyebut itu bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang kena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua udah baik, betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian

0: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Dolo Dukau, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas. Dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas. Ya itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya, Pak ya.
2: Yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
0: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
3: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
4: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain, karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
5: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan kami, melakukan setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani. Baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun rutab itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
6: Belum.
4: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
7: Kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara yang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah dengan
4: sebelumnya. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjungi NTT. Tujuannya

0: untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
1: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya berbondong-bondong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan memberikan beberapa menteri untuk pergi ke sana dan kami juga sudah berkoordinasi. Kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang membutuhkan.
0: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
2: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
0: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita briefing.
4: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Chairul Umam.
5: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
6: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
5: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada lima aspek. Inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada lima aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
6: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
7: Izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih.
8: Termohon dua, sama pernyataannya?
9: Sama.
8: Turut termohon bagaimana?
6: Febri Adriansyah.

0: sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
2: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
3: Berdasarkan informasi dari Satker di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusuk Masar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1443 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
2: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kebakaran hutan.
1: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
5: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
4: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
5: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
6: Kami menyadari bahwa karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman karhutla di lapangan.
5: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
8: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat. Mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi resiko, ya jadi fiskal, kita lihat masih resiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings, di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2, ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
7: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
8: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat.
9: per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun untuk sisi dari deposit bulletnya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
7: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangan yang berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI-China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
10: Kenapa?
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
11: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi yapar.
12: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Górnik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Eropa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
13: İyi bir takım, organize bir takım.
12: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce kesulitan dengan permainan bertahan. Agak sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce, Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati isi ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Iya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Setelah tadi ya, Anda ikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Saat ini sudah dipukul 21:38 dan selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu daerah di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, Bu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

0: Broke malam ini. Broke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke malam ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, untuk Anda semuanya, kali ini sudah di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Nah, untuk Anda semuanya ya yang malam hari ini yang masih terus mendengarkan, pastikan Anda terus ya bersama siaran Pro 1 RRI Merauke, pendengar. Nah, pendengar, di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya di malam hari ini. Ya, tema kita malam hari ini adalah lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an, pendengar. Dan 10 buah lagu sudah kami siapkan. Ada Aqua dengan We Belong to the Sea. Ada Britney Spears dengan Stronger. Celine Dion dengan the Greatest Reward. Dido, My Lover's Gone. Josh Groban, You Raise Me Up. M2M, Done. Michael Lantarak dengan Take Me to Your Heart. The Course, Give Me a Reason. Westlife, My Love atau Stevie Wonder. If Your Love Cannot Be Moved, pendengar. Ya, itu dia lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan Anda tinggal menghubungi kami ya di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan ya deringan-deringan Anda di malam hari ini. Dan tentunya juga untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana santai ya di pukul 10 malam ini, pastikan Anda tetap di siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, kami nantikan atensi-atensi ataupun juga deringan-deringan Anda di malam hari ini, tentunya masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Baik, silakan, kami masih menantikan pendengar deringan-deringan Anda di malam hari ini. Ya, di 0971-333-0745. Masih di program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Silakan kami nantikan dengan Anda dengan lagu-lagu mancanegara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ada Aqua dengan We Belong to the Sea, Britney Spears Stronger, Celine Dion The Greatest Reward, ada Dido dengan My Lover's Gone, Josh Groban You Raise Me Up, M2M dengan Dawn, Michael and the Rock dengan Take Me to Your Heart, The Course Give Me a Reason, Westlife My Love atau Stevie Wonder If Your Love Cannot Be Moved. Pendengar, ya itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih ya di malam hari ini, tentunya di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, ya silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami menantikan ya deringan-deringan Anda di malam hari ini hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Silakan ya, kami tunggu atensi-atensi di ruang dengar Anda malam hari ini, tentunya masih bersama saya Ari di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oke, okay. Ya sepertinya masih belum bergabung ya, bisa dicoba kembali. Silahkan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oke, kita belum dapat penerimaan ya dari suara Anda yang menghubungi kami di malam hari ini. Baik, untuk Anda semuanya silakan, waktu terus berjalan. Saat ini sudah di pukul 22 lebih 15 menit ya, atau waktu kita masih cukup panjang ya, masih 45 menit ke depan. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Iya, Pak Freddy. Oke, Pak Freddy. Halo, suaranya kecil sekali nih Pak Freddy. Ya, halo Pak Freddy.
2: Ya, halo.
0: Oke, ya ini suaranya kecil sekali nih memang Pak Freddy. Kita terimanya dari sini nih Pak Freddy. Oke, Pak Freddy sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, cuaca cerah juga.
0: Oke, ya Pak. Ya. Alhamdulillah juga sehat, Pak Freddy. Mm-mm.
2: Nah, ini suara Mas Ari jelas.
0: Ah, tapi kalau kita terima dari sini, suaranya Pak Freddy ini kecil sekali.
2: Seperti suara kita malah.
0: Iya. Ah, sepertinya begitu ini, Pak. Oke, ya. Baik. Silakan, Pak Freddy. Lagunya yang mana?
2: Stevie Wonder, ya.
0: Stevie Wonder. Betul.
2: Ya.
0: If You Love Cannot Be Moved.
2: Your love.
0: Oh. Oke, okay. Silakan, okay. Pak Freddy.
2: Mamanya, mamanya, semua mama-mama saja ya, Pak Bernard, Pak Anton, bapak-bapak semua, dan semua yang terus terus. Dan di luar sana ada Ibu Natasha, Ibu Marcia, Ibu Anja. Yang ada Pak Nando, Pak Pratama, ada Purnama Sari, Pak Tuhut, bersama kita maaf, Cece Cica Kang Ahmad Jumwan, Cece Ayu Matiku, semuanya saja. Semoga semuanya di atas.
0: Amin.
2: Selamat
0: bertugas. Oke. Okay. Amin. Amin, amin, amin, amin. Oke. Okay. Baik, doa yang sama juga untuk Pak Freddy di Seringgu ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan memang penerimaan kita ya sepertinya nih kecil sekali ya suaranya Pak Freddy ini. Baik, di belakangnya lagi ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Mbak Ari.
0: Iya, selamat malam Ibu Natalia. Kalau ini suaranya jelas nih.
3: Iya, tadi Mbak Ari, saya info sedikit. Suaranya Pak Freddy kecil banget di sini juga di monitor lewat RT digital kan.
0: Oke, okay, betul.
3: Kecil sekali, terus agak storing-storing sedikit.
0: Oh, begitu ya, oke. Okay. Mungkin jaringan okay. Juga yang ada di sini, Bu.
3: Jaringan, iya. Tapi Palu cerah kok. Seperti okay. Suaranya Bang Ari malam ini cerah ceria.
0: Sama suaranya Palu yang masuk ke sini juga cerah sekali ini.
3: Ari malam ini cerah ceria.
0: Sama suaranya Palu yang masuk ke sini juga cerah sekali ini. Bu, sehat ya.
3: Sehat puji Tuhan, semoga Bang Ari demikian ya bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Oke, Ibu Natalia silakan. Ada Aqua.
3: Oh apa? Ada. Oh lagunya ada dari Bang Ari ya?
0: Ya lagunya ini mancanegara semua. Ada ya, Aqua boleh. Dengan We Belong to the Sea, Britney Spears Stronger, Celine Dion The Greatest Reward, Dido My Lover's Gone, Josh Groban You Raise Me Up, M2M dengan Don, Michael and the Rock dengan Take Me to Your Heart. The Course, Give Me a Reason atau Westlife, My Love.
3: My Love, oh yang terakhir aja.
0: Oke, okay. Silakan Ibu dikirim buat okay, siapa?
3: Oke, salam yang pertama ya, tadi ada Pak Freddy bersama Ibu Utri ya. Selamat malam, makasih salamnya ya, selamat beristirahat. Okay. Terus ada Bang Cut ya, ada Pak Norsi, Pak Bernard, Pak Hasan Lalo juga, ada Bang Widi di Tokyo ya, Bang Luhut, ada Purnama Sari, ada Kakak Puja, Bang Lai Putra Tengah, pokoknya jadi rangkul aja Bang Ari. Baik. Dari asap desa tanpa terkecuali.
0: Okay.
3: Bang Ari tetap semangat ya, sukses selalu.
0: Kasih.
3: Doa terbaik buat Bang Ari dan keluarga. Pulangnya hati-hati Bang Ari, baik. Tiba okay. Di rumah dengan selamat. Amin. Amin.

0: Amin, amin.
1: Makasih, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Natalia ya, yang saat ini berada di Palu. Dan untuk Anda sekalian, pastikan Anda tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke. Langsung saja, dua buah lagu kami hadirkan, ada Stevie Wonder dengan If Your Love Cannot Be Moved dan juga Westlife My Love. Kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, kita coba kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, selamat malam.
0: Selamat malam Ayu Dimasohi, apa kabar?
1: Kabarnya baik, sama Bang Ari ya?
0: Iya, betul.
1: Ya, sebaliknya Bang Ari, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah, kabarnya juga baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mas Oi, gimana nih hari ini?
1: Masih hari ini alhamdulillah cerah, tapi kalau kemarin itu mendung ya, dari pagi sampai sore, pikirnya nanti weekend ternyata tidak hujan.
0: Oke, mendung berarti lumayan nih kalau untuk lomba-lomba nih.
1: Iya sih, perlombaan gak begitu menguras energi. Cuma energinya paling yang manjat-manjat pohon kan. Pohon pinang, itu kan menguras energi.
0: Betul. Kalau Ayu sendiri ikut lomba apa?
1: Saya tidak ikut lomba apa-apa. Hanya mengikuti acara penurunan bendera ya.
0: Oke, okay. Kalau untuk dari penurunan aja, kalau untuk ininya?
1: Apanya?
0: Naik upacara benderanya enggak?
1: Karena kan saya jauh dari lapangan Nusantara, dari wilayah Fatima, untuk kemarin peliputannya daerah selatan. Beliau harus 2 hari di sana, pada pukul 3 beliau sudah sampai di sini, dan penurunan bendera di pertama saya itu di pukul 5 lebih, dan kita ke sana kumpulnya di lapangan Nusantara. Itu aja sih, karena kemarin dari Fatima saya pakaikan baju adat dari Sulawesi Tenggara.
0: Oke, ayo silakan kalau gitu, lagunya apa?
1: Lagunya yang apa nih?
0: Adanya lagu mancanegara ya, ada Aqua, We Belong to the Sea, Britney Spears, Stronger.
1: Saya yang punya Aqua.
0: Aqua, oke, okay, silakan. Ya, gak mau yang lain ya? Aqua atau apa
1: aku
0: gitu?
1: Aqua aja. Aqua lebih bagus karena itu kan air putih.
0: Gak mau yang tutup merah atau tutup hijau begitu?
1: Jangan
0: dah,
1: yang itu aja.
0: Oke, okay. Yang mau yang tutup biru ya, oke, okay, silakan.
1: Jangan, oke lah ya, Bang Ari, saya menyapa buat bintang pertama Bang Bali Mufarida, kemudian juga Pak Nasrun, Mama Utri, terus ada Pak Freddy juga ya, saya selalu dia di sana, dan juga buat Mbak Ines Besri, Putra Martinus ya, kemudian 13, semua semua deh, kan kecuali ya di Merauke ya, atau semuanya. Dan juga untuk Pak Benejo yang di Rote atau Kapuja, saya selalu ya di Rote bersama keluarga. Okay. Tempat terkecuali merayakan bersama RI Merauke juga buat Bang Ari, selamat bertugas. Sehat-sehat, semangat, hati-hati. Terima kasih Bang Ari, okay. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih untuk Ayu di Masohi ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Ya silakan untuk Anda kembali, ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, dari Bunda Ima Maumere.
0: Oh, Bunda Ima di Maumere sehat?
2: Puji Tuhan, sehat.
0: Oke, Bunda, ya. Kalau kita boleh tahu terkait juga dengan gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara ini, di daerahnya Bunda seperti apa?
2: Kalau di daerahnya Bunda, aman.
0: Oke, okay. Ya.
2: Ini, cuma yang terkena dampaknya itu kasihan di Kota Maumere.
0: Di Kota Maumere. Tapi kalau di tempatnya Bunda sendiri ini emangnya jauh ya dari Kota Maumere?
2: Ya, dari Kota Maumere ke Bunda punya tempat itu dari pelabuhan ya, hitung dari pelabuhan 7 kiloan.
0: 7 kiloan?
2: Iya.
0: Berarti tidak terlalu jauh juga ini Bunda, kalau mau dibilang ya.
2: Iya.
0: Kalau situasi
2: puji Tuhan, kalau di Bunda ya aman-aman.
0: Aman ya. Kalau situasi sekarang ini seperti apa di sana Bunda? Situasi.
2: Kalau kemarin jam 9 masih sempat digoncangnya juga. Kekuatannya 5,3 kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Okay. Tadi siang juga 3, berapa tadi?
0: Oh, tadi juga ada ya?
2: Iya. Okay. Boleh dikata tiap hari, tiap malam, tapi sudah sedikit ringan goncangannya.
0: Oke, tapi ini kalau untuk warga sendiri, apakah masih memilih tinggal di dalam rumah ataukah lebih memilih tinggal untuk sementara di luar rumah ini, Bunda?
2: Kalau di wilayahnya Bunda, semuanya di rumah.
0: Di rumah ya, oke. Okay. Berarti ini kalau yang di dekat wilayah pantai, lebih amannya untuk masih di luar ya?
2: Ya, kalau di apa Semua yang di pinggir pantai sudah semua kembali di rumah masing-masing.
0: Oh, kembali rumah ya. Oke, baik.
2: Iya.
0: Oke.
2: Baik. Cuman yang di Momere itu masih dalam pengungsian di lapangan.
0: Di lapangan. Oke, baik.
2: Iya.
0: Oke, berarti ini kalau untuk kemarin ya di apa upacara kemerdekaan sendiri ini berarti masih di luar begitu ya?
2: Kalau Momere semua tidak ada kegiatan.
0: Tidak ada kegiatan kemarin?
2: Iya, semua kegiatan dari gerak jalan atau semua upacara juga tidak ada.
0: Tidak ada ya? Oke, baik.
2: Iya.
0: Oke, baik. Silakan, Bunda, malam hari ini Bunda ingin coba request lagu apa ini? Ada Britney Spears, Stronger, Celine Dion, The Greatest Reward, Dido, Celine Dion, The Greatest Reward. Silakan, Bunda.
2: Iya, salamnya pertama tentunya buat Bung Yogi ya.
0: Dengan Ari ini, Bunda.
2: Oh, dengan Ari, aduh, minta maaf ya, Bung Ari.
0: Aman, aman.
2: Oke, soalnya ada beberapa hari ini menyapa, Merauke jadi.
0: Oke. Tapi di sana untuk komunikasi masih lancar ya, Bunda ya?
2: Ya.
0: Untuk akses komunikasi sebenarnya masih aman ya?
2: Lancar, cuma waktu kejadian itu yang tanggal 15 itu memang sempat dihentikan jaringan. Okay. Lampu juga sempat dimatikan.
0: Oke, okay, tapi setelah itu bisa langsung kembali aman ya?
2: Iya, okay. Hari itu juga sudah kembali normal.
0: Oke, okay, baik. Silakan, Bunda.
2: Ya, salam buat teman-teman ya. Ada teman-teman yang di Merauke semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat selalu. Terus ada di Nabire, teman-teman di Nabire, di Japura, di Serui, semuanya selamat malam. Di Fakfak ada Putra Tenga, selamat malam Putra, semoga sehat selalu. Dan di Palu juga ada Bang Nasrun dan semua-semua pendengar setia yang ada di RRI Merauke ya. Selamat malam semua, salam sehat, Tuhan memberkati. Bung Ari.
0: Oke, bagaimana Bunda?
2: Ada yang mau gabung sih.
0: Gabung, oke. Tidak apa-apa gabung, yang penting tidak untuk request lagu ya.
2: Oh, tinggal salam-salam ya.
0: Betul.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Malam Bang Ari.
0: Malam, ini kayaknya ada dari apa? Dari Fak-Fak ini.
3: Benar sekali.
0: Aduh. Coba masuk sendiri, Kak, biar bisa request lagu.
3: Tidak apa-apa, salam-salam saja juga tidak apa-apa.
0: Oke, baik. Silakan, Bang. Dikirim buat siapa?
3: Oke, lagunya nanti ikutan Bunda Ima ya. Salamnya yang pertama, Bang Ari. Selamat bersukaan.
0: Terima kasih, Bang.
3: Ya, selalu. Apa Freddy dan Ibu Tri di Merauke, dan semua yang ada di Merauke, tanpa terkecuali.
0: Okay.
3: Ada juga Bang Bintang Pratama. Ahmad Irwan, juga Bang Luhut, ada juga Ibu Ani di Manado, juga Bunda Nakalia, ada Bang Laya, dan juga ada Pak Nasrun.
0: Oke.
3: Okay. Sudah, semua-semua saja di kopi saja semuanya.
0: Baik.
3: Okay. Semoga sehat selalu.
0: Siap.
3: Terima kasih, Bang Ari. Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
3: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik.
2: Terima kasih, Bang Ari. Tuhan memberkati.
0: Terima kasih untuk Bunda Ima di Maumere ya. Dan semoga masa susah ya tentunya bisa cepat selesai dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala.

0: Baik, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Dan silakan ya untuk Anda semuanya yang masih ingin bergabung di program ini, kami tunggu di 0971 333 0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Hadirin rahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnamasari di Sulbar, apa kabar?
1: Ya, kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah, Purnamasari. Oke, Purnamasari, ini masih dalam suasana hari kemerdekaan ya. Ya, kalau kemarin di Sulbar sendiri nih, ada ikut lomba nggak nih?
1: Mama tahun ini nggak ikut.
0: Kenapa?
1: Karena gimana ya? Ini kurang sehat sih, makanya Purnama nggak ikut. Karena Purnama tuh kalau ikut tuh ikutnya di lomba main voli.
0: Oh, ikutnya main voli. Berarti tinggi ya ini? Postur tubuhnya tinggi ya?
1: Iya.
0: Oke. Oke, tapi kalau untuk upacara sendiri, menaikkan benderanya ini gimana nih di sana?
1: Ya, alhamdulillah cukup ramai.
0: Cukup ramai ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Kalau Purnamasari sendiri ikut upacaranya atau seperti apa ini?
1: Iya, ikut.
0: Ikut?
1: Iya.
0: Oke. Oke, Purnamasari silakan. Malam hari ini Purnamasari penelpon terakhir nih. Silakan. Lagunya yang mana nih? Ada Britney Spears dengan Stronger, Dido My Lover's Gone,
1: Just Grab It. Itu aja.
0: Dido.
1: Itu aja nomor 2 tadi. Iya.
0: Oke. Silakan dikirim buat siapa nih?
1: Kirim salamnya buat semuanya ya. Kakak-kakak dari ujian penelpon terakhir ya. Semoga saya selalu buat Kang Adi. Terima kasih selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Purnamasari di Sulbar yang sudah menjadi penelpon terakhir kita ya di program Ruang Rindu kali ini. Dan pastikan juga untuk Anda semuanya yang saat ini ya yang sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukannya pun, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, karena selepas program ini kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan dan tentunya juga kata motivasi ya di ruang dengar Anda. Untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami dan satu buah lagu menutup perjumpaan kita di program Ruang Rindu malam hari ini. Ada Dido dengan My Lover's Gone ya, menutup perjumpaan kita di program Ruang Rindu kali ini. Terima kasih untuk Anda semuanya dan tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

kok bisa dikatakan besi yang bisa terbang? Lalu, apakah Anda percaya begitu saja bahwa Anda tidak bisa sukses? Bukankah lebih berat besi daripada menjalankan semua rencana kesuksesanmu?

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat! Pohon-pohon itu berjalan!" Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekat mereka memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

berputar jika engkau tidak mau memutarnya. Lantas apa alasanmu untuk berhenti meraih mimpi jika roda saja bisa berputar?

0: novel Pasta Kacang Merah atau Sweet Bean Paste berkisah tentang Sentaro, seorang pria yang hidupnya tampak gagal dan tanpa arah. Ia memiliki masa lalu yang kelam, catatan kriminal, kebiasaan minum alkohol, dan impiannya menjadi penulis terkubur jauh. Kini ia bekerja di sebuah kedai kecil yang menjual dorayaki, pancake Jepang berisi pasta kacang merah. Menjalani hari-hari monoton di bawah pepohonan sakura yang berubah mengikuti musim. Suatu hari, kehidupannya berubah ketika Tokue, seorang wanita tua yang memiliki jemari tangan yang aneh karena efek penyakit kusta atau Hansen, datang dan menawarkan diri bekerja di kedai itu. Ia bukan hanya membuat pasta kacang merah yang luar biasa lezat, tetapi juga mulai mengajarkan Sentaro cara membuatnya dengan penuh dedikasi. Seiring hubungan mereka yang berkembang dari sekedar pekerja dan bos, menjadi persahabatan yang tulus. Rahasia masa lalu Tokue dan bagaimana masyarakat memperlakukannya mulai terungkap dan membawa dampak emosional, sosial yang mendalam. Tema utama yang diangkat dalam novel Pasta Kacang Merah atau Sweet Bean Paste ini adalah persahabatan dan hubungan lintas generasi. Persahabatan Sentaro dan Tokue menunjukkan bagaimana dua manusia dari latar belakang berbeda bisa saling memberi kekuatan, pelajaran hidup, dan harapan di saat hidup terasa hampa. Penemuan jati diri dan makna hidup. Cerita ini menggambarkan perjalanan Sentaro dalam menemukan kembali tujuan hidupnya, dari seorang yang pasif dan menjadi seorang yang belajar menghargai proses serta makna dalam pekerjaan dan hubungan. Stigma sosial dan kemanusiaan. Tokue sebagai penyintas kusta menghadapi stigma sosial yang berat dan diskriminasi. Novel ini mengangkat realitas sejarah tentang penderita lepra di Jepang dan bagaimana mereka diperlakukan di masa lalu, sekaligus mengajak pembaca untuk memandang kemanusiaan secara lebih empatik. Ketulusan, kesabaran, dan kehidupan sehari-hari. Melalui proses membuat pasta kacang merah, pembaca diajak untuk memahami bahwa hidup dan kebahagiaan ada dalam hal-hal yang sederhana. Dedikasi, kesabaran, dan kecermatan bukan hanya hasil akhir. Pesan moral dan amanat yang hendak disampaikan oleh penulis dalam novel Pasta Kacang Merah ini adalah masa lalu bukan akhir dari segalanya. Setiap orang memiliki peluang untuk menemukan harapan bahkan setelah mengalami kegagalan atau penolakan sosial. Persahabatan yang tulus bisa menyembuhkan luka batin dan membuka kemungkinan baru untuk tumbuh bersama. Menghargai proses lebih penting daripada hanya mengejar hasil, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Menghapus stigma sosial dan memanusiakan orang lain adalah bagian penting dari kemanusiaan dan empati.
1: Masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah dipukul 23 lebih 58 menit dan saya Ari pamit undur suara dari ruang dengan Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya sudah mendengarkan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Pro Satu RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz di pagi hari ini, edisi siar Rabu 19 Agustus 2026. Saya Almena Matermos akan menemani Anda sepanjang program Merauke pagi ini yang diisi dengan informasi dan hiburan terupdate untuk Anda. Dan ya, seperti biasanya akan kami hadirkan untuk Anda paket Mutiara Pagi. Edisi hari ini spesial untuk Anda, umat Buddha, dengan judul Cinta Tanah Air, yang akan dibawakan oleh Romo Eko Purwanto. Sembari juga nantinya Anda mendengarkan Mutiara Pagi, Anda juga akan kami hadirkan lagu-lagu rohani dari umat Buddha untuk menemani aktivitas pagi Anda di pagi hari ini.

Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Bersama saya Eko Purwanto dalam acara Religi Pagi. Bapak Ibu serta para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Kemarin kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang cinta tanah air. Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Merauke, dalam ajaran Buddha, kebajikan bukan hanya diwujudkan melalui praktik meditasi atau pengembangan diri, tetapi juga melalui sikap dan tindakan yang memberikan manfaat bagi orang lain. Kehidupan yang penuh cinta kasih, saling menghormati, serta mengutamakan kepentingan bersama merupakan bagian penting dari praktek ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, juga adat istiadat. Keberagaman ini bukanlah penghalang untuk hidup rukun, melainkan kekayaan yang harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kedamaian merupakan tanggung jawab setiap warga negara, termasuk umat Buddha. Bapak Ibu serta para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Merauke yang berbahagia, cinta tanah air sebagai wujud tanggung jawab umat Buddha dijelaskan bahwa menjaga persatuan, menghormati perbedaan, menaati peraturan yang berlaku, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, serta menjaga ketertiban merupakan bentuk nyata pengabdian kepada bangsa dan negara. Semua tindakan tersebut merupakan praktik kebajikan karena bertujuan menciptakan kehidupan yang harmonis dan membawa manfaat bagi banyak makhluk. Sang Buddha mengajarkan bahwa seseorang yang memiliki moral, juga bijaksana dan cinta kasih akan menjadi pribadi yang membawa kedamaian bagi lingkungannya. Orang yang memiliki cinta kasih tidak akan mudah membenci, memecah belah, atau mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Sebaliknya, ia akan berusaha menjadi penengah, membangun persaudaraan, dan menciptakan suasana yang damai dimanapun berada. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, ketika seseorang mengurangi kebencian dan mengembangkan cinta kasih, mengutamakan musyawarah, serta mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan, maka ia telah mempraktikkan kebajikan yang diajarkan oleh Buddha. Dalam kehidupan bermasyarakat, praktek kebajikan dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan sederhana, seperti menghargai perbedaan pendapat, tidak menyebarkan kebencian atau fitnah, bergotong royong, membantu sesama, menjaga ketertiban lingkungan, mematuhi aturan yang berlaku, serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Nah, sikap-sikap tersebut memperkuat persatuan dan menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan harmonis. Hidup dengan kasih sayang, hidup dengan cinta kasih, mentaati peraturan, gitu. Hidup pasti damai, aman, harmonis. Selain itu, umat Buddha juga diajak untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kepentingan bersama. Contohnya seperti menjaga kebersihan, melestarikan alam, mengurangi penggunaan plastik, siap pakai, gitu, dan merawat fasilitas umum. Itu merupakan bentuk tanggung jawab moral yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas dan generasi yang akan datang. Sebagai umat Buddha, kita hendaknya menjadi pelopor perdamaian di tengah masyarakat dengan mengembangkan cinta kasih dan welas asih, rasa simpati,
juga keseimbangan batin. Kita mampu membangun hubungan yang harmonis dengan siapapun tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Inilah wujud nyata praktek dari ajaran Buddha dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia, marilah kita senantiasa menjaga persatuan, menciptakan kedamaian, dan mengutamakan kepentingan bersama sebagai bagian dari praktek kebajikan. Dengan demikian, ajaran Buddha tidak hanya membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi cahaya yang menerangi kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Apabila kita menyadari bahwa kita itu kan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, apa salahnya bila kita melatih dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan cinta kasih kita, mengembangkan kasih sayang kita untuk membantu. Bila kita menciptakan suasana yang tenang, damai, otomatis pengaruh lingkungan itu sangat kuat. Kesejukan pasti akan ikut dirasakan pada lingkungan sekitar. Kita harus memulai karakter diri sendiri, hidup dengan tenang, damai. Kalau kita nggak banyak permasalahan, otomatis kita tenang tuh. Kalau kita mengembangkan cinta kasih sayang di mana saja dan dimanapun berada, kita akan hidup tenang dan nyaman. Jadi tidak ada ketakutan lagi, tidak ada khawatir lagi. Marilah kita bersama-sama saling menjaga persatuan dan kesatuan, juga menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati perbedaan, menghargai perbedaan, menerima perbedaan. Jadi kita bersama dalam perbedaan untuk membangun Indonesia yang berdaulat. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata dari saya, namo sayang di budaya, namo budaya. Terima kasih dan salam sehat.

Dia mencelaku, dia memukulku, dia mengalahkanku, dia merampas milikku. Pada mereka yang menanggung rasa benci terhadap hal tersebut, kebencian tidak akan menjadi reda. Terima pada ayat 3.

bagaikan air hujan yang tidak dapat merembes sebuah rumah yang beratap baik. Demikianlah nafsu indera tidak dapat merasuk pikiran yang telah dikembangkan dengan baik. Syair Dhammapada.

Segala keadaan batin didahului oleh pikiran, dipimpin oleh pikiran, dan dibentuk oleh pikiran. Apabila seseorang berkata atau berbuat dengan pikiran bajik, oleh karena itu kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkannya. Dapat pada ayat 2.

Dia mencelaku. Dia memukulku. Dia mengalahkanku. Dia merampas milikku. Pada mereka yang menanggung rasa benci terhadap hal tersebut, kebencian tidak akan menjadi reda. Terutama pada ayat 3.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Kita ingin perbatasan menjadi wilayah yang aman, terlayani, produktif, dan tumbuh sebagai bagian dari pusat pertumbuhan baru Indonesia. PLBN harus naik kelas. PLBN tidak boleh berhenti hanya sebagai tempat pemeriksaan keluar masuk orang dan barang. PLBN harus juga menjadi gerbang negara Indonesia.
2: Bahwa pendidikan bukan hanya tentang memperoleh ilmu, tetapi juga tentang membentuk karakter, integritas, dan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Untuk mahasiswa Sisipol Yaleka Maro Merauke merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta berkontribusi bagi kemajuan daerah dan Indonesia.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Rabu 19 Agustus 2026. Pemprov Papua Selatan dan Kabupaten Merauke komitmen terus menjaga keutuhan NKRI sekaligus meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Almindo Matermongs menyampaikan warta berita selengkapnya. Kita awali berita yang pertama, rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan berlangsung meriah dengan melibatkan masyarakat, aparat pemerintahan, serta petugas pos lintas batas negara PLBN. Kegiatan diawali dengan senam bersama pada Jumat, kemudian dilanjutkan dengan upacara peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin, 17 Agustus 2026. Usai upacara, masyarakat turut memeriahkan kegiatan dengan berbagai hiburan yang digelar secara swadaya. Komandan Satgas Pamtas RIPNG, Statis Yonif 143, TWEJ, Letkol Infantri Setiawan Margo Utomo mengatakan, rangkaian kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Satgas, aparat pemerintahan setempat, pemerintah kampung, dan PLBN Sota. Setelah upacara, kegiatan dilanjutkan dengan berbagai perlombaan yang melibatkan masyarakat, diantaranya panahan, tarik tambang, serta sejumlah perlombaan untuk anak-anak. Menurutnya, peringatan HUT kemerdekaan di kawasan perbatasan tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan menjaga wilayah perbatasan sebagai garda terdepan negara. Ia juga mengajak masyarakat Sota bersama-sama menjaga keamanan dan stabilitas kawasan perbatasan RIPNG. Selain menjaga keamanan perbatasan, Satgas Pamtas RIPNG juga terus membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah penugasan. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan perbatasan menjadi momentum untuk memperkuat kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan negara. Berikut laporan Dwi Juniarti.
4: Hal tersebut disampaikan kelompok ahli BNPP Robert Simbolon ketika membacakan amanat tertulis Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI pada upacara bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 di Lapangan Patimura, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat perbatasan yang mengikuti upacara kemerdekaan secara serentak di 15 pos lintas batas negara. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk merefleksikan kembali perjuangan para pahlawan sekaligus melanjutkan pembangunan nasional. Menurutnya, tugas generasi saat ini bukan lagi merebut kemerdekaan, melainkan mengisinya dengan menjaga kedaulatan, menghadirkan negara, serta memastikan seluruh masyarakat memperoleh manfaat pembangunan.
1: Kehadiran saudara-saudari merupakan komitmen untuk menjaga kedaulatan, merawat perbatasan sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Terlebih bagi saudara-saudari yang telah mendedikasikan waktu dan tenaga di wilayah-wilayah terpencil, terdepan, dan pulau-pulau kecil terluar yang sulit dan tidak mudah dijangkau. Hari kemerdekaan kali ini memberi makna untuk kita tetap melanjutkan agenda-agenda besar dan kecintaan terhadap tanah air dan bangsa.
4: Kawasan perbatasan memiliki makna khusus karena menjadi wilayah terdepan tempat merah putih berkibar dan masyarakat Indonesia hidup serta menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi. Karena itu, masyarakat perbatasan tidak boleh hanya diposisikan sebagai penjaga terdepan negara, tetapi juga harus menjadi penerima manfaat untuk pembangunan. Dikatakan PLBN diharapkan mampu memperkuat perdagangan dan logistik, membuka pasar bagi produk masyarakat, mendorong UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya.
1: Kita ingin perbatasan menjadi wilayah yang aman, terlayani, produktif, dan tumbuh sebagai bagian dari pusat pertumbuhan baru Indonesia. PLBN harus naik kelas. PLBN tidak boleh berhenti hanya sebagai tempat pemeriksaan keluar masuk orang dan barang. PLBN harus juga menjadi gerbang negara Indonesia. Gerbang yang menjaga kedaulatan, gerbang yang memberikan pelayanan, gerbang yang memperkuat perdagangan dan logistik, gerbang yang membuka pasar bagi produk masyarakat, gerbang yang mendorong UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, dan kegiatan ekonomi lainnya, dan gerbang yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan pusat pertumbuhan nasional maupun negara tetangga.
4: Pembangunan perbatasan bukan menjadi tanggung jawab satu kementerian atau lembaga saja. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat harus bergerak dalam satu orkestrasi pembangunan. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Perkembangan pembangunan tidak lepas dari kerjasama semua pihak terutama antara pemerintah provinsi dan DPR Papua Selatan. Komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga dinilai berjalan cukup baik. Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silubun menyampaikan kondisi refocusing anggaran saat ini turut memberikan keterbatasan terhadap ruang gerak pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Meski begitu, ia tetap optimistis pembangunan Papua Selatan dapat terus ditingkatkan melalui kolaborasi seluruh pihak. Ia menilai adanya dukungan masyarakat yang sangat besar membuat seluruh program pembangunan yang tengah dikebut saat ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Heribertus Silubo menegaskan kondisi geografis Papua Selatan menjadi salah satu modal yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan berbagai sektor ekonomi. Pemanfaatan potensi daerah secara tepat diharapkan mampu memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat dan menurutnya pengembangan potensi daerah perlu dilakukan secara terarah dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat agar dapat berkembang dan memberikan manfaat baik manfaat lebih luas. Polres Merauke menghadiri kegiatan pemberian remisi kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Merauke dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan berlangsung di Lapas kelas 2B Merauke. Wakapolres Merauke Kompol Dr. Nuryanti turut hadir dalam acara tersebut. Rangkaian acara diawali dengan sambutan Kepala Lapas kelas 2B Merauke, Hendrik. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Papua Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Ferdinandus Karnakaimu. Suasana yang berlangsung cukup khidmat dan juga penuh dengan makna kebersamaan. Salah satu agenda utama dalam kegiatan tersebut adalah pemberian remisi secara simbolis kepada perwakilan warga binaan. Pada tahun ini sebanyak 418 warga binaan lapas kelas 2B menerima remisi dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakapolres Merauke Kompol Dr. Nuryanti menyampaikan bahwa pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Remisi diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mengikuti seluruh program pembinaan selama menjalani masa pidana. Ia juga menekankan pentingnya sinergitas antara Polres Merauke, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam mendukung pembinaan serta pemenuhan hak warga binaan binaan pemasyarakatan. Kehadiran aparat kepolisian dalam kegiatan ini menjadi bukti nyata dukungan terhadap proses rehabilitasi sosial di lingkungan lapas. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke komitmen terus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, sekaligus meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Informasi selengkapnya bersama Jessica Ardana.
5: Sebagai salah satu wilayah terdepan Indonesia, Kabupaten Merauke memiliki tanggung jawab untuk tetap menjadi serambi sekaligus penjaga tapal batas NKRI. Komitmen tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat Kabupaten Merauke. Bupati Merauke Yosef Bladip Gepse mengatakan, Merauke tetap menjadi serambi terdepan negara sekaligus menjaga tapal batas negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat program pemberdayaan, serta meningkatkan seluruh aktivitas pemerintahan di berbagai wilayah. Menurutnya, dinamika pembangunan yang dihadapi tidak menjadi alasan untuk berhenti berbenah, dan pemerintah Kabupaten Merauke terus mendorong pendekatan pembangunan yang mampu menjawab persoalan masyarakat serta memberikan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat.
6: Terkait dengan berbagai ancaman, tantangan dan dinamika pembangunan, Merauke tetap menjadi serambi ataupun penjaga tapal batas negara kesatuan Republik Indonesia. Komitmen kami dan komitmen pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Merauke.
5: Sementara Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo mengajak masyarakat terus menjaga persatuan dan kesatuan dalam mengisi pembangunan di daerah. Dengan segala potensi masyarakat, ia meyakini upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan. Menurutnya, keberagaman yang ada merupakan bagian dari karya Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga bersama. Karena itu, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehidupan bersama dalam bingkai kebangsaan. Gubernur Apollo Savanpo menambahkan, menjaga persatuan dan kesatuan merupakan bentuk keberlanjutan dari semangat yang telah diwariskan para pendiri bangsa. Ia berharap semangat tersebut terus menjadi landasan seluruh masyarakat dalam menjaga keutuhan Indonesia dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh rakyat. Jessica Ardana melaporkan.
3: Berita terakhir, upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berlangsung khidmat di lingkungan kampus Stisipol Yaleka Maro Merauke. Civitas Akademika menggelar apel kebangsaan yang diikuti oleh para pimpinan perguruan tinggi, staf serta senat mahasiswa pada momentum 17 Agustus 2026 tersebut. Informasi selengkapnya bersama Ardi Razaki.
7: Inspektur apel pada peringatan kali ini adalah Beatrik Tambaib yang merupakan perwakilan dari Yayasan Lentera Kasih Merauke. Dalam amanatnya, ia menyoroti peran strategis pendidikan bagi mahasiswa di tengah dinamika kebangsaan yang terus berkembang. Beatrik Tambai menekankan bahwa pendidikan bukan sekedar menimba ilmu untuk menambah wawasan semata. Lebih dari itu, pendidikan berfungsi membentuk karakter seperti integritas dan rasa tanggung jawab yang harus dimiliki setiap generasi muda. Ia menegaskan, mahasiswa memiliki peran vital dalam menjaga persatuan dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Generasi muda juga dituntut untuk berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah maupun negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Apel mengajak seluruh peserta untuk memaknai keberagaman sebagai anugerah. Semangat gotong royong dan toleransi menurutnya harus terus dipupuk di lingkungan kampus agar menjadi budaya sehari-hari. Beatrik Tambay juga mengingatkan agar seluruh sivitas akademika menjadikan keberagaman sebagai kekuatan. Ia berpesan untuk menjunjung tinggi Pancasila, menjaga persatuan, serta membangun sikap toleransi terhadap sesama tanpa kecuali.
2: Bahwa pendidikan bukan hanya tentang memperoleh ilmu, tetapi juga tentang membentuk karakter, integritas, dan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Untuk mahasiswa Sisipol Nyaleka Maro Merauke merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta berkontribusi bagi kemajuan daerah dan Indonesia. Mari kita jadikan keberagaman sebagai kekuatan, menjunjung tinggi Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan, serta membangun sikap toleransi terhadap sesama.
7: Ia memberikan pesan khusus agar mahasiswa senantiasa berpikir kritis dan bertindak bijaksana dalam setiap langkah. Setelah apel kebangsaan usai, kegiatan dilanjutkan dengan serangkaian aktivitas kemahasiswaan sebagai bentuk refleksi dan perayaan bagi seluruh keluarga besar Sisipol Nyaleka Maro di bumi Nyaleka Maro Merauke. Ardi melaporkan.
3: Ya, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke di Rabu 19 Agustus 2026. Saya Almena Matrus mewakili tim kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar Bersatu Adalah Merauke, dimanapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan untuk Anda satu buah pemberitahuan di pagi hari ini. Pemberitahuan berikut berasal dari Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke untuk calon pegawai negeri sipil golongan 3 formasi tenaga honorer dan tenaga kontrak tahun 2021 yang telah mengikuti Diklatsar tahun 2025 di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke. Dengan nomor 000.1.5/40062 tanggal 18 Agustus 2026. Adapun isi pemberitahuan yakni dengan ini diberitahukan agar dapat hadir dalam acara penyerahan surat keputusan pegawai negeri sipil golongan 3 formasi tenaga honorer dan tenaga kontrak tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada Rabu 19 Agustus 2026 atau hari ini di Gedung Tobias Biarme, lantai 2 kantor Bupati Merauke pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur berpakaian korpri. Daftar nama dapat dilihat pada papan pengumuman di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Merauke. Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian Anda disampaikan terima kasih.

Setiap tanggal 17 Agustus, kita merayakan hari lahirnya bangsa kita, Indonesia. Di balik bendera merah putih yang gagah berkibar, ada jutaan cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan tetes darah para pahlawan. Mari sejenak kita tundukkan kepala, mengenang jasa mereka yang rela berkorban demi kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Kemerdekaan bukan hanya warisan, tapi juga amanah. Tugas kita adalah menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan karya terbaik. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia!

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan. Sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
2: Jadi jaket pulang lebaran nanti nak.
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. DPR meminta pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah belum membuka opsi menerima bantuan asing dalam penanganan gempa di NTT. KBRI Moskow menyelenggarakan bursa kerja atau job fair pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Ruli Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah bersama DPR memastikan pembahasan peraturan presiden atau perpres tentang ekosistem transportasi ojek daring atau ojol dan pihak aplikator. Pelibatan tersebut dilakukan untuk merumuskan ketentuan tarif layanan angkutan orang, barang hingga layanan makanan. Informasi mancanegara, KBRI Moskow menyelenggarakan bursa kerja atau job fair pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini dirangkaikan dengan kegiatan yang disebut warung konsuler dan layanan kemahasiswaan. Ganda campuran Indonesia, Bimo Prasetyo dan Arlia Nabila Tesya Munggaran melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Bimo dan Nabila mengalahkan ganda Perancis Julian Mayau dan Lea Palermo lewat drama rubber game dengan skor 21-12, 13-21 dan 22-20. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disampaikan oleh atau disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia berikut ini. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi karhutla di daerah-daerah.
2: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
1: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
3: Kami menyadari bahwa karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman karhutla di lapangan.
2: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah belum membuka opsi menerima bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT karena pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Sugandi Afandi menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
5: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun huntap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
6: Belum.
4: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
7: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui pagelaran Malam Merdeka menjadi ruang perayaan dan rasa syukur serta momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Hasna Nur Afifa melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah mengajak masyarakat menjadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya sebagai momen perayaan, tetapi juga untuk memperkuat rasa syukur, kebersamaan, dan kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana. Pesan itu disampaikan dalam rangka pagelaran Malam Merdeka yang digelar di Jakarta. Di tengah berbagai pertunjukan yang disiapkan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan, pemerintah menegaskan perayaan tetap harus memperhatikan kondisi masyarakat di sejumlah daerah yang sedang menghadapi musibah. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan seluruh rangkaian Malam Merdeka diselenggarakan dengan mempertimbangkan situasi kebangsaan saat ini. Menurutnya, peringatan kemerdekaan juga menjadi ruang untuk kembali mengingat perjalanan bangsa sekaligus memperkuat persatuan masyarakat Indonesia.
9: Seluruh rangkaian ini kami laksanakan dengan tentu tetap memperhatikan situasi kebangsaan saat ini dengan kondisi yang tadi telah disampaikan terkait dengan kejadian bencana di beberapa daerah. Peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi ruang untuk mengingat perjalanan bangsa, menguatkan kebersamaan, serta menyampaikan pesan bahwa Indonesia adalah satu.
8: Senada dengan itu, Deputi Satu Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom Republik Indonesia, Fatpah Depi, mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan rasa syukur dalam bentuk kegembiraan dan optimisme bersama. Namun, ia mengatakan agar kegembiraan tersebut tidak dilakukan secara berlebihan hingga melupakan masyarakat yang sedang menghadapi bencana, khususnya di Nusa Tenggara Timur.
10: Upaya perayaan kemerdekaan atau peringatan kemerdekaan ke-81 ini merupakan upaya kolektif masyarakat bangsa Indonesia yang pemerintah dalam hal ini berkewajiban juga memfasilitasi agar rasa syukur itu bisa juga dikanalisasi menjadi kegembiraan dan optimisme bersama. Tapi kami juga menghimbau agar kegembiraan dan rasa syukur ini tidak berlebihan sehingga melupakan saudara-saudara kita yang sedang terdampak atau sedang menghadapi ujian dan musibah di NTT.
8: Pagelaran Malam Merdeka diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari instalasi imersif, video mapping, karnaval kendaraan hias, hingga pertunjukan drone. Ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor ekonomi kreatif turut terlibat dalam rangkaian tersebut. Pertunjukan mengangkat perjalanan Indonesia sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik, serta sentimen global sudah mereda. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
11: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
6: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
12: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup supportive. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
6: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta menggelar sidang pra-peradilan terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah dengan agenda mendengarkan penyampaian keterangan dari kuasa hukum tersangka. Harun Umam melaporkan selengkapnya.
13: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji
14: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansyah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
15: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
14: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan.
16: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih. Mulia.
17: Termohon 2, sama pernyataannya?
18: Sama.
17: Turut termohon bagaimana?
14: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Maros siap memperkuat dukungan terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Kristianto melaporkan selengkapnya.
19: Salah satu bentuk implementasi peringatan HUT RI ke-81, pemerintah Kabupaten Maros menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya agenda Astacita, sekaligus memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Bupati Maros Ade Safir Kadirsam, pemerintah daerah menilai dukungan terhadap program pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan utama yang harus dijawab melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah. Selain mendukung agenda nasional, pemerintah juga berkomitmen melanjutkan berbagai program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di Kabupaten Maros. Semangat pengabdian tersebut lanjutnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
20: Bagaimana kita terus memberikan support dan dukungan untuk pencapaian program-program dari Bapak Presiden yang kita cintai, Bapak Prabowo Subianto, untuk program-program Astacita, dan juga bagaimana kita terus menjalankan program-program pembangunan kita yang ada di khususnya di Kabupaten.
19: Seorang anggota Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Maros Haji Rama menyinggung mengenai perhatian pemerintah terhadap para pejuang dan mereka yang telah memberikan pengabdian. Pemerintah diharapkan dapat melihat kondisi serta memberikan perhatian yang layak tanpa harus adanya permintaan.
21: Kepada Anda, tolong kepada pemerintah sekarang, dilihat itu lah, jangan tidak usah berkasih apa-apa. Pejuang itu tidak minta apa-apa. Ini perhatian saja.
19: Pernyataan salah seorang pejuang asal Maros tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan program ekonomi, tapi juga tentang penghargaan terhadap jasa, pengabdian, serta kontribusi masyarakat yang telah ikut membangun daerah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Maros berharap berbagai program strategis nasional maupun daerah dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Semarang mengungkapkan adanya 3 bakteri yang ditemukan dalam makan bergizi gratis di siswa SMK Negeri 6 Semarang beberapa waktu lalu. Rahma Purwanto melaporkan.
1: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6.
18: Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dalam program makan bergizi gratis MBG di SMK Negeri 6 Semarang mengungkap adanya 3 jenis bakteri yakni E. coli, Staphylococcus, dan Salmonella. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka mengatakan ketiga bakteri tersebut ditemukan terutama pada lauk yang menjadi sumber protein dalam menu MBG. Haka mengatakan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada BGN dan Menteri Kesehatan. Hasil laboratorium tersebut menjadi temuan dalam penanganan dugaan keracunan pangan yang dialami ratusan siswa SMKN 6 Semarang yang telah menyantap menu MBG pada akhir bulan Juli 2026. Temuan bakteri dalam pemeriksaan laboratorium tersebut membuat Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiapkan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
1: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6, E. coli positif, Staphylococcus positif, kemudian Salmonella positif, terutama pada lauk. Lauknya kemarin kan rendang, ayam, telur puyuh, rata-rata di sana. Jadi memang tiga-tiganya yang di protein positif semuanya. Rencana tidak lanjut, jadi Satgas kemarin dipimpin oleh Satgas MBG itu kan kebetulan rapat kemarin dipimpin oleh langsung oleh Wali Kota. Sebetulnya sudah disampaikan oleh beliau sama kawan-kawan juga ya, ada Forkompinda, ada termasuk dari SPPG, bahwa kita minta ke depan itu ada pemeriksaan mikrobiologi setiap hari.
18: Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan komitmennya dalam menjaga standar keamanan pangan pada pelaksanaan program MBG. Yang menekankan bahwa kepemilikan sertifikat layak higien sanitasi SLAS untuk dapur penyedia makanan merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
22: Saya tidak bermaksud untuk mempersulit siapapun, tapi kita mencari jalan yang baik, ya. Yang memang tidak memenuhi syarat, mohon maaf kalau dapurnya misalnya, memang misalnya di sebelahnya ada kandang ayam kah, di sebelahnya ada apa yang memang secara standar tidak memenuhi standar kelayakan higienis dan sanitasi, ya mohon maaf dengan segala hormat, ya memang tidak bisa kita teruskan, ya karena itu sangat berbahaya bagi keamanan pangan dan kesehatan serta nyawa seseorang.
18: Sebelumnya berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan tercatat sebanyak 707 orang mengalami gejala seperti mual, muntah, dan diare yang terdiri atas 693 siswa dan 14 guru. Rama Ponto, RRI Transmedia untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pilih. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik.

Ya, pendengar persatuan Merauke dimanapun Anda berada, tentunya Anda saat ini kami ajak bersama dalam program Halo RRI, yang merupakan ruang publik yang menampung segala aspirasi pendengar terkait dengan pelayanan publik atau hal-hal lainnya yang dipandang perlu untuk ditindaklanjuti atau dicari solusinya oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk kepentingan khalayak umum atau orang banyak. Anda dapat bergabung melalui jalur SMS dan WhatsApp di 085275112433, 085275112433. Kami senantiasa menunggu atensi Anda untuk bergabung dalam Halo RRI, untuk menampung segala aspirasi Anda di Merauke pagi ini.

0: Haidar, kamu pernah dengar tidak tentang Sekolah Unggul Garuda?
1: Oh, jelas pernah dong. Itu kan program unggulan pemerintah. Katanya fokus sains dan teknologi.
0: Iya benar, Dar. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto buat jenjang SMA dan MA.
1: Keren sih, apalagi ini buat siswa berprestasi dari seluruh pelosok Indonesia. Kesempatannya luas banget nih.
0: Yang paling bikin semangat, sekolahnya berasrama dan gratis loh, Dar.
1: Serius? Jadi kita bisa fokus belajar dong, terus riset, terus ngembangin potensi tanpa memikirkan biaya gitu ya?
0: Betul sekali, Dar. Sekolah Unggul Garuda juga disiapkan untuk mencetak talenta yang siap bersaing global.
1: Dan berdasarkan info yang kubaca sih ya, sekolah mulai dibuka serentak di 16 titik tahun ajaran 2025-2026. Nah, ada yang bertransformasi sekolah unggul, ada juga yang dibangun baru.
0: Fiksi, no debat sih, Dar. Ini tempatnya siswa yang punya mimpi besar.
1: Sekolah Unggul Garuda, saatnya siswa Indonesia melesat ke tingkat dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Merauke.

Ya, pendengar Persatu RRI Merauke dimanapun Anda berada, tentunya Anda masih bersama kami dalam segmen Halo RRI di pagi hari ini. Anda dapat bergabung bersama kami melalui jalur SMS dan WhatsApp di 0852-7511-2433. 0852-7511-2433. Kami senantiasa menunggu atensi Anda untuk bergabung dalam segmen Halo RRI di pagi hari ini.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Ya benar, terima kasih atas seluruh atensi Anda dalam segmen Halo RRI di pagi hari ini yang telah kami terima. Terima kasih untuk informasi dan juga aspirasi dalam segmen Halo RRI di pagi hari ini. Tentunya juga nantinya kita akan berjumpa kembali dalam segmen Halo RRI di Jumat nantinya. Terima kasih untuk atensi Anda dan selamat pagi.

Ya pendengar, berikut akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini podcast Asta Cita, pencapaian program unggulan TNI AD di wilayah masing-masing.

0: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Merauke, jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Merauke, Mapi, Asmat, Bovendigul, 4 kabupaten di salah satu wilayah Papua Selatan. Kita sama-sama punya laut, kita sama-sama punya rawa dan hutan, tapi tantangannya berbeda-beda. Nah, di tengah itulah TNI kita hadir, bukan cuma bawa senjata, tapi juga bawa program-program unggulannya. Ada TMMB yang membuka jalan, juga membuat jembatan, serta juga membuat sejumlah prasarana-prasarana lain. Ada juga Babinsa kita yang mendampingi petani-petani kita dalam mengolah lahan. Ada Satgas yang juga menyekolahkan anak-anak di wilayah perbatasan. Tapi pertanyaannya, program unggulan apa yang paling jalan di Merauke? Di Asmat seperti apa? Lalu juga di Mapi dan Bovendigul bagaimana programnya? Nah, hari ini kita akan membahasnya. Dan kami hadirkan ada beberapa narasumber yang berkenan akan memberikan penjelasan semua tentang topik yang kita bawakan. Topik yang kami angkat, bagaimana pencapaian program unggulan TNI Angkatan Darat di wilayah masing-masing. Bambang Hermawan bersama Anda dan saya menyapa Anda semua yang ada di seluruh tanah Papua. Saya sapa dulu ada beberapa narasumber yang telah hadir di kesempatan kali ini. Yang pertama ada Komandan Korem 174 Animti Waninggap, Brigadir Jenderal TNI Mustaqim SIP MSI. Salam jumpa.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih sudah hadir Jenderal bersama kami di RRI. Baik, yang berikutnya juga ada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan kita, Bapak Ferdinandus Kaina Kaimo. Salam sehat Pak Sekda.
2: Salam sehat untuk kita semua.
0: Baik, lalu juga kami mengundang perwakilan dari pemerintah Kabupaten Merauke yang kali ini diwakili oleh Asisten 3 Sekda Kabupaten Merauke, Bapak Suhono Suryo. Sehat juga Pak ya?
3: Ya,
0: baik.
3: Sehat.
0: Lalu kami juga menghadirkan 3 orang dandim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Sebelah kanan saya pas, Komandan Kodim 1707 Merauke, Bapak atau Letkol Infantri Bayu Prabowo SIP. Selamat, Komandan.
4: Salam sehat.
0: Baik. Yang berikutnya juga ada Komandan Kodim 1711 Bovendigul, Letkol Infantri Andi Christian. Baik, salam sehat juga ya. Baik, yang berikutnya juga ada Letkol Infantri Bayu Adi Nugroho, Komandan Kodim 1704 Mapi. Sehat juga, Bang? Baik. Saya mungkin ke Pak Dandrem, Jenderal. Kita tahu bahwa daerah kita Papua Selatan ini sementara ini sedang sibuk-sibuknya dengan proyek strategis nasional. Seluruh elemen masyarakat dan seluruh elemen pemerintahan, bagaimana bahu-membahu juga mensukseskan program tersebut. Pemerintah daerah dengan seluruh elemennya dan juga tidak lupa di situ terlibat juga TNI-TNI kita. Kita pengen tahu, masyarakat Papua Selatan pengen tahu apa yang dilakukan TNI kita di Papua Selatan ini terhadap program yang satu ini. Benar.
1: Baik, terima kasih Mas Mabang ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2025 itu bahwa tugas pokok TNI itu menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok tersebut dilaksanakan melalui dua cara. Yang kita laksanakan sesuai dengan amanat undang-undang itu ada operasi militer untuk perang. Yang kedua adalah operasi militer selain perang. Nah, disinilah tugas melalui operasi militer selain perang, sesuai amanat undang-undang kita ada 16 tugas. Mulai dari pencarian dan pertolongan, mengatasi aksi separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, pengamanan objek vital. Dan pada poin yang ke-9 itu ada tugas membantu pemerintah daerah. membantu pemerintah daerah dalam hal ini Korem 174 Anim Tiwaninggap beserta jajarannya, ada Kodim Merauke, Kodim Mapi, dan Kodim Bovendigul, ini melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh komando atas. Dalam hal ini ada program unggulan dari Bapak Kasat melalui perintah langsung dari Bapak Presiden, di antaranya ada kegiatan yang sudah kita laksanakan, pembangunan jembatan, ada di wilayah Kodim Merauke dan Kodim Bovendigul. Terus berikutnya kegiatan TMMD. TMMD seperti tadi Mas Bambang sampaikan, bahwa Kodim Mapi kemarin sudah melaksanakan kegiatan TMMD yang ke-127. Berikutnya kegiatan program unggulan lainnya adalah TNI Manunggal Air Bersih. Nah, ini yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kaitannya dengan PSN, PSN yang ada saat ini, kita dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat tentunya, itu bahu-membahu untuk mempercepat dan mensukseskan pelaksanaan program strategis nasional yang saat ini memang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan di wilayah Papua Selatan. Ada beberapa hal mungkin yang sudah terlaksana, mulai dari di wilayah daratan Merauke di sini sendiri sudah ada GPA, Global Papua Abadi, itu yang merupakan juga program strategis nasional dari Bapak Presiden untuk ketahanan pangan dan ketahanan energi yang sekarang saat ini sedang progres pembangunan itu di Wanam. Nah, di Wanam kita sudah berkolaborasi, bekerja sama dengan pemerintah bagaimana program PSN khususnya yang ada di Wanam ini bisa terlaksana dan sesuai dengan target yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Kami juga sudah bekerja sama dengan elemen masyarakat bagaimana untuk ini bisa berjalan sesuai rencana tanpa ada hal-hal yang dapat mengganggu kesuksesan, tentunya ya, kesuksesan program strategis nasional ini.
0: Baik, Pak Dandrem, kita tahu bahwa Papua Selatan ini daerah otonomi baru. Dengan status Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru, bagaimana Korem 174 ini menyesuaikan program pembinaan teritorialnya, khususnya supaya selaras dengan pemerintah-pemerintah kabupaten yang ada di wilayah Papua Selatan ini?
1: Baik, terima kasih Mas Obang. Jadi saya melihat ini merupakan suatu peluang emas bagi Korem dan satuan jajarannya beserta pemerintahan daerah khususnya dari provinsi maupun dari kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Papua Selatan. Kenapa saya melihat ini sebagai peluang emas? Yang pertama tadi yang saya sampaikan bahwa PSN sedang difokuskan di Papua Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi, kondusivitas wilayah. Itu kunci utama. Pemerintah daerah dapat melaksanakan pembangunan apabila wilayah dalam situasi yang kondusif dan aman. Nah, ini kita melihat bahwa pemerintah daerah sangat mendukung program kegiatan Korem yang dilaksanakan. Masyarakat relatif terbuka, mau membuka diri untuk maju. Nah, ini modal utama yang saya sampaikan bahwa kondusivitas wilayah itu kunci utama supaya pembangunan bisa berjalan. Yang dilakukan Korem dalam hal ini ada beberapa namanya metode binter, Pak. Gitu, Mas Bambang. Jadi metode binter kita mengenal ada tiga. Metode pembinaan teritorial di wilayah, kita mengenal ada tiga. Yang pertama komunikasi sosial. Nah, komunikasi sosial ini saat ini nih, ini kita sedang melaksanakan kegiatan komunikasi sosial. Nah, yang kedua ada ketahanan wilayah. Ketahanan wilayah ini Babinsa, Koramil, Pak Dandim itu turun ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan, salah satunya itu. Yang ketiga adalah bakti TNI. Nah, bakti TNI ini kegiatan-kegiatan nyata yang selama ini kita laksanakan. Yang sudah kita laksanakan untuk Korem dan Kodim-Kodim jajaran di wilayah ada kegiatan rehab panti asuhan, Itu ada di Merauke ini ada dua, kemarin yang kita laksanakan di Panti Asuhan Kartini dan Panti Asuhan Aba. Yang berikutnya tadi seperti TMMD yang sudah kita laksanakan, yang saat ini sedang berjalan di Kodim Merauke, itu merupakan kegiatan kita melalui Bakti TNI. Berikutnya yang sedang berjalan ini juga pembangunan ada 15 titik jembatan Aramco di wilayah Merauke. Terakhir untuk kegiatan yang sedang kita laksanakan karya bakti skala besar. Nah nanti mungkin Mas Bambang bisa tanyakan kepada para dandim program-program apa ini karya bakti skala besar yang ada di wilayah masing-masing. Itu kira-kira.
0: Mas Baik, Bambang. Terima kasih Jenderal. Pak Sekda, dijelaskan sama Pak Dandrem kita. Ternyata Pemprov kita ini tidak sendiri dalam mengebut pembangunan di wilayah Papua Selatan. TMMD, juga bakti bekal besar. Pemerintah Provinsi Papua Selatan ini dan juga seluruh masyarakat Papua Selatan tentu merasakan dampaknya. Pemerintah Provinsi Papua Selatan melihat program-program unggulan yang dilakukan oleh TNI kita ini semacam apa, Pak Sekda?
2: Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada dasarnya kami pemerintah Provinsi Papua Selatan berterima kasih dengan adanya program-program dari TNI yang sangat membantu kami, khususnya di pemerintah Provinsi Papua Selatan, sesuai dengan visi dan misi dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2029 sampai 2022, kami ulangi dari tahun 2025 sampai 2029, bahwa terwujudnya masyarakat Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, sejahtera, dan pemerintahan yang aspiratif. Kita tahu bahwa pemerintah atau masyarakat Papua Selatan ini sangat welcome, apalagi dengan program-program pemerintah yang sangat membantu, baik dari sektor pertanian, infrastruktur. Terus terang kami pemerintah provinsi tidak sanggup untuk membangun sendiri. Dengan kehadiran TNI sampai ke pelosok-pelosok, kabupaten, bahkan kecamatan, bahkan desa, itu sudah memberikan dampak yang luar biasa. Bagaimana dampak yang luar biasa? Bagaimana persoalan-persoalan yang tidak terpotret oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan khususnya, baik itu kabupaten, bisa dikerjakan dan dilaksanakan. Apakah jembatan atau program pembangunan perumahan dan sebagainya. Intinya kami pemerintah Provinsi Papua Selatan berterima kasih bahwa TNI, dengan hadirnya TNI, apalagi kemarin baru saja diselenggarakan atau dilaksanakan 1-2 hari yang lalu adalah hari ulang tahun HUT Pangdam. Hari ulang tahun Kodam 24 Mandala Trikora, itu memberikan gambaran bahwa kami sudah terbantu. Kita berharap atau kita pesimis, kita optimis bahwa Papua Selatan pasti lebih maju daripada wilayah lain.
0: Baik, pastinya kalaupun Papua Raya. Baik, kalaupun demikian TNI kita tentu juga punya dengan segala program unggulan-unggulannya yang dilaksanakan di tiap-tiap daerah yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan. Apa dukungan nyata dari Pemprov kita untuk TNI-TNI kita ini, Pak?
2: Dukungan pemerintah Provinsi Papua Selatan adalah kita akan membantu berkolaborasi, berkomunikasi, terutama dalam memberikan edukasi dan juga sosialisasi bahwa masuknya program-program pemerintah, baik itu melalui pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bahkan melalui TNI, itu pada dasarnya untuk mesejahterakan masyarakat. Selain itu, apabila ada hal-hal yang atau permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik itu sengketa dan lain sebagainya, Provinsi Papua Selatan tetap akan support bekerja sama dengan TNI, karena intinya bahwa pemerintah provinsi adalah wakil dari pemerintah pusat di daerah. Tugas kami adalah mengkoordinasikan dan membantu, mensupport segala program untuk kesejahteraan rakyat.
0: Baik, Pak Sekda, terima kasih. Saya ke Pak Asisten 3 Sekda Kabupaten Merauke, Pak Suwono Suryo. Pak provinsi telah mengatakan dukungannya terhadap program-program yang dilaksanakan pemerintah TNI kita ini. Sementara pemerintah kabupaten kita sendiri melihat program unggulan-unggulan yang telah dilakukan TNI kita di beberapa wilayah kita yang tentunya sulit dijangkau sama elemen-elemen pemerintahan kita. Apa pandangan dari Pemda kita ini, Pak?
3: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami, pemerintah Kabupaten Merauke. Tentunya dalam pembangunan nasional dan juga pembangunan di kabupaten, ada fokus yang sangat kita kritisi adalah kesejahteraan masyarakat. Karena di Kabupaten Merauke ini tentunya dekat dengan masyarakat. Dan dukungan kami kepada TNI ke daerah-daerah yang sulit ini merupakan hal yang positif ya bagi kami pemerintah daerah, karena kami pemerintah daerah ini ada keterbatasan ya. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, dan juga keterbatasan anggaran. Ya, apalagi tahun-tahun ini ada efisiensi, maka kami tidak bisa menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Ya, kami yang ingin dikerjakan adalah bagaimana kita melakukan kerjasama. Ya, kerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan, kerjasama dengan TNI, dan juga kerjasama dengan pihak-pihak lain. Ada Polri, kemudian ada stakeholder lainnya. Tentunya muaranya ke kesejahteraan masyarakat. Ini yang sangat-sangat kami idam-idamkan. Kemudian sinergitas, ya. Kami juga mendukung sinergitas, ya, dari perangkat daerah kami. Bagaimana di lapangan kami juga membantu TNI Polri ini hal-hal teknis dalam rangka proyek strategis nasional. Mungkin
0: baik, Pak. Dalam bagaimana strategi pemerintah daerah kita ini, ya, tentunya dalam pengembangan ataupun juga pembangunan wilayah-wilayah kita yang terutama yang sulit dijangkau ini dengan melibatkan TNI kita ini. Apa strategi pemerintah kita dalam melibatkan TNI kita ini, Pak?
3: Strateginya adalah kami pertama memetakan daerah-daerah terpencil, sulit dan terluar. Ya, ini kita strategi kita memetakan dulu. Kemudian kita dapat membagi program. Jadi program yang sesuai dengan visi misi Kabupaten Merauke, apa yang bisa dilakukan oleh TNI. Ini yang kami harap pihak dari TNI dapat membantu kami pemerintah daerah. Karena daerah-daerah itu memang sulit terjangkau untuk sarana, untuk konektivitas antara satu daerah ke daerah yang lain. Kami berharap kalau ini sudah mendapat konektivitas antara satu daerah ke daerah yang lain, maka kegiatan ekonomi masyarakat ini dapat terus berkembang.
0: Baik, terima kasih Pak Suwono. Saya sekarang secara teknis juga ingin mengetahui dari masing-masing dandim kita ini terkait dengan program-program ataupun program-program unggulan yang telah dilaksanakan. Saya mulai dulu dari dandim kita yang ada 1707 Merauke, Pak Letkol Infantri Bayu Prabowo. Bisa jelaskan kepada masyarakat kita, Komandan, program yang sudah dilaksanakan Kodim kita atau sementara lagi dilaksanakan. Karena kita melihat di media sosial atau juga di media mainstream ada beberapa program-program yang dilakukan di sementara di TMMD ini, termasuk pembangunan sumur-sumur air bersih. Jelaskan kepada masyarakat kita, Komandan.
4: Baik, sementara yang sekarang kami laksanakan on progress. Saat ini kita melaksanakan TNI Manunggal Membangun Desa ke 129. Kita pelaksanaan TMMD itu di 26. Hal yang sudah kita laksanakan adalah kita sudah membangun, masih on progress, kita membangun di sana MCK, rumah tinggal layak huni, kemudian kita membuat sumur galian. Karena hal-hal tersebut adalah hal-hal yang sangat berdampak bagi masyarakat setempat di 26 dan mereka sangat membutuhkan. Kemudian untuk non fisik kami juga sudah melaksanakan penyuluhan-penyuluhan. Di satu sisi kita melaksanakan penyuluhan tentang EBG, tentang Kamtipmas, tentang pencegahan, cara-cara pencegahan stunting dan sebagainya, dan masih banyak lagi untuk pelaksanaan TMMD kita di 26. Nah, kemudian selain itu Pak, selain di 26 juga kita juga melaksanakan karya bakti skala besar yang disebutkan oleh Bapak Danrem tadi, di mana karya bakti skala besar ini kita laksanakan di 3 kodim. Nah, yang saya akan jelaskan cara teknis ini yang berada di Merauke. Di mana di Merauke ini kita melaksanakan ada rehab gereja, Pak. Kalau di room kita melaksanakan rehab gereja, kemudian kita melaksanakan perbaikan sekolah di SMP 2 Urum juga. Kita sudah masih on progress. Kemudian kita ada membangun 4 MCK, kemudian kita juga sudah membangun 5 sumur, Pak, di wilayah Merauke. Kemudian juga kita membangun 15 titik jembatan Aramco, di mana jembatan-jembatan Aramco yang kami bangun itu sangat vital karena menghubungkan harapan antar desa setempat. Di mana kita letakkan titik-titik tersebut yang masyarakat desa mengalami kesusahan untuk melaksanakan aktivitasnya seperti ke pasar, menuju jalan utama, berangkat ke sekolah, mungkin membawa hasil panennya, sehingga kita hubungkan. Selain itu juga kita membangun 6 titik jembatan Garuda yang juga tersebar di wilayah Merauke. Dan 6 unit ini sudah selesai, Bapak. Sudah selesai. Namun yang jembatan beton 6 ini sudah selesai. Namun yang 15 Aramco ini masih on progress. Dan kita kejar agar masyarakat cepat merasakan dan merdeka merasakan jembatan tersebut. Dan mungkin sedikit saya jelaskan di sini, jembatan merupakan program Bapak Presiden, di mana jembatan Garuda itu terbagi 3. Nah, di antaranya yaitu jembatan beton yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua adalah jembatan Aramco yang on progress masih kami bangun. Dan yang ketiga adalah jembatan perintis yang menggunakan tali seling. Namun di sini kita tidak membangun jembatan perintis. Nah, dari ketiga jenis jembatan tersebut hanya 2 jenis yang kami bangun di wilayah Merauke. Dan ini selesai, Pak. Ini terus berlanjut. Tidak terhenti sampai di sini saja. Dan ini selesai. Lanjut lagi. Akan ada jembatan lagi. Kita perbarui titik-titik lagi. Sampai masyarakat bisa merasakan dan keluhannya terkurangi. Intinya untuk demi masyarakat Merauke. Demikian, Pak.
0: Baik, terima kasih Dandim Merauke. Dan saya beralih ke Dandim MAPI. Ini kita tahu betul MAPI ini kan dengan rawa-rawa. Ya, dan tentunya juga ada tantangan-tantangan tersendiri bagaimana implementasi dari program unggulan TNI kita. Di MAPI, program unggulan atau implementasinya semacam apa ini, Pak Dandim?
5: Siap, terima kasih Pak Bambang atas waktu yang diberikan. Sebelumnya mungkin saya akan memberikan gambaran dulu bahwasannya kami agak lain dari 2 kodim yang lain, di mana kodim MAPI sendiri saat ini membawahi ataupun wilayahnya mencakup Kabupaten MAPI dan juga Kabupaten Asmat. Kemudian senada dengan yang disampaikan Dandim Merauke, bahwasannya selama tahun ini, kami fokuskan untuk pembahasan di tahun ini, diawali pada bulan Februari, kami melaksanakan kegiatan TMMD ke-127 yang pada saat itu kegiatannya berlangsung ataupun berjalan di Yibin, Venaha, Distrik Venaha, yang cukup merupakan salah satu prioritas dari pemerintah daerah Kabupaten MAPI karena posisinya berada di daerah terluar dari Kabupaten MAPI itu sendiri, di mana pada kesempatan TMMD yang lalu itu yang kami kerjakan diantaranya ada 2, Bapak. Yang pertama ada sasaran fisik, yaitu membangun 3 unit rumah layak huni. Kemudian sasaran non fisiknya terdiri dari berbagai penyuluhan, baik itu dari sisi kesehatan, dari sisi keamanan wilayah maupun juga sisi pembangunan manusianya. Termasuk juga kami memberikan pembekalan-pembekalan terkait dengan apabila ada anak-anak muda sekitar yang berkeinginan untuk mendaftar ataupun mencalonkan diri sebagai prajurit TNI. Kemudian kegiatan selanjutnya berlangsung ke beberapa saat ke belakang, kami melaksanakan juga pengeboran sumur air yang di mana kami membangun kurang lebih 4 sumur air karena kembali lagi kan berdasarkan keterbatasan kami, terutama tukang ataupun ke tenaga ahli yang mampu melaksanakan kegiatan sumur bor ini, sehingga dengan dibatasinya oleh waktu sehingga kami baru sanggup untuk melaksanakan 4 sumur bor, diantaranya seluruhnya di seputaran Kepi di MAPI, diantaranya di 1 unit di gereja, 1 unit di masjid, 1 unit di pasar rakyat, dan selanjutnya ada di instansi kami sendiri di Mes Kodim. Kemudian Sama juga yang dilakukan di Kodim yang lainnya, kami juga terlibat dalam kegiatan karya bakti skala besar, di mana di karya bakti skala besar ini kami mendapatkan beberapa sasaran, di antaranya di Kabupaten Asmat dulu kami mulai, yaitu merehabilitasi satu PAUD ataupun TK di Agats, kemudian dua gereja, satu di Kabupaten ulangi di Distrik Asi, yang satu lagi di Distrik Swator. Termasuk juga dengan membangun MCK di dua gereja tersebut. Kemudian selanjutnya kami juga beralih ke Kabupaten Mapi, di mana di Kabupaten Mapi sendiri kami melaksanakan perbaikan ataupun pembangunan dua unit asrama sekolah, yang mana kita ketahui bersama kalau di tempat kami anak-anak yang dari karena keterbatasan sekolah yang ada di kampung-kampung hanya sampai dengan tingkat SD, sehingga untuk SMP dan SMA mereka harus ke distrik dan tidak mungkin untuk bolak-balik sehari-hari. Kemudian atas laporan dari Babinsa kami yang melaporkan bahwasannya asrama yang ditinggali oleh anak-anak tersebut sudah sangat tidak layak, kami coba untuk mengusulkan dan alhamdulillah ataupun puji Tuhannya di ACC disetujui, sehingga kami melaksanakan pembangunan terhadap dua unit asrama sekolah, yang satu untuk putri dan satu untuk putra, yang dilaksanakan di distrik Asgon. Kemudian setelah itu kami juga ada kerjasama dengan pihak Kemendikdasmen, di mana kami melaksanakan rehab untuk dua SMK, satu di Kabupaten Asmat dan juga satu di Kabupaten Mapi.
0: Baik, Pak Dandim, apa tantangan terbesarnya dalam implementasi program unggulan TNI kita di wilayah Mapi dan Asmat itu?
5: Siap. Yang kami hadapi selama ini tantangan utama tentu saja transportasi, karena transportasi ini juga tidak berdiri sendiri, tentu saja ada pengaruh-pengaruh lain terutama yang di luar kemampuan kami untuk bisa mengatasi, seperti cuaca misalnya Bapak, ataupun ya kendala-kendala lainnya, sehingga ya itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Namun berkat koordinasi, kolaborasi yang baik, semua kendala yang kami hadapi perlahan-lahan dapat terselesaikan demikian.
0: Baik, terima kasih Dandim Mapi kita. Dan saya ke Bovendigul. Ini daerah cukup unik Pak. Kita punya daerah Bovendigul ini berbatasan langsung, sangat dekat sekali dengan negara tetangga kita, dan tentunya dengan kuningan-kuningan, dengan potensi-potensi yang ada. Apa program unggulan yang dilaksanakan Kodim di 1711 Bovendigul ini, atau apa yang sudah Kodim lakukan di daerah sana?
6: Terima kasih Mas Bambang, karena tadi sebelumnya Dandim Merauke dan Dandim Mapi menjelaskan dari awal kegiatan TMD. Perlu kami sampaikan untuk Kodim Bovendigul tahun ini kita tidak menyelenggarakan TMD. Namun kami perlu sampaikan juga di akhir tahun Kodim Bovendigul kami menyelenggarakan TMD itu di Distrik Waropko, Kampung Waropko, Distrik Waropko, Kabupaten Bovendigul. Mungkin kalau teman-teman pernah ke sana tahu bagaimana Distrik Waropko itu. Salah satu sasaran utama kami fisik, bersifat fisik dalam TMD di akhir tahun lalu di 2025 adalah peningkatan sarana jalan di Kampung Waropko. Memang kalau kami lihat di kampung tersebut masyarakat masih sangat sulit untuk membeli bamak, logistik dan sebagainya, sehingga kami prioritasnya adalah meningkatkan sarana infrastruktur ataupun jalan. Nah, karena memang itu menurut kami sangat penting juga, masih banyak masyarakat yang butuh masalah itu. Nah, pada saat peninjauan itu juga, peningkatan jalan, Mas Bambang, kami juga melaksanakan kegiatan sasaran tambahan lainnya. Di mana mohon maaf kami melihat di sasaran kami meningkatkan jalan tersebut, di sepanjang kampung tersebut, kalau kami boleh bercerita, tidak ada satu rumah pun yang memiliki MCK ataupun sarana air bersih. Sehingga disitulah kami juga mendukung di kampung tersebut, membuatkan 5 MCK dan 5 titik air bersih, seperti itu. Terlepas dari TMD, Kodim kami di akhir tahun, kami sudah memulai akhir tahun dan awal tahun 2026, kami memulai dengan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, yang kita ketahui adalah KDKMP. Di mana di Bovendigul sendiri, kami sudah membangun sebanyak 3 Koperasi Merah Putih, yang pertama di Distrik Mandobo, Kampung Persatuan, yang kedua, itu sudah 100%, puji Tuhan. Yang kedua, Distrik Mindip Tanah, Kampung Mindip Tanah juga sudah 100%. Dan yang terakhir, ketiga di Distrik Waropko. Itu saat ini sudah 95%. Alhamdulillah, mudah-mudahan minggu ini bisa mencapai dengan target 100%. Selanjutnya, kami melanjutkan lagi di luar dari Koperasi Merah Putih. mulai dari Januari sampai dengan Agustus ini, Mas Bambang, kami sudah membentuk atau membangun TMAB ataupun TNI Manunggal Air Bersih di beberapa distrik juga, mulai dari Waropko, Mendiptana, Mandobo sampai dengan di distrik Jair. Kami sudah membangun kurang lebih sekitar 20 titik air bersih. Nah, titik air bersih ini sebanyak 20 memang kendalanya adalah banyak distrik yang belum kita bisa jangkau. Karena memang keterbatasan infrastruktur. Karena di Bovendigul sendiri ada dari 20 distrik, mungkin masih ada sekitar 14 distrik yang belum bisa dijangkau oleh menggunakan transportasi darat. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah saat ini adalah karya bakti skala besar. Di mana karya bakti skala besar, prioritas kami adalah selain air bersih juga, adalah asrama siswa dari distrik, baik dari asrama Yani Rumah maupun Kombai dan Gorowai. Karena kami melihat, kenapa sih kami prioritas adalah ketika kami melihat di daerah itu, ya kita agak mengelus lah, mengelus dada bahwa adik-adik yang datang dari jauh distrik yang harus menggunakan transportasi air ataupun longboat datang ke Tanah Merah, ya kan, Tanah Merah untuk sekolah itu tinggal di tempat, mohon maaf, sangat tidak layak. Dan itu pun kembali tadi saya bilang, tidak memiliki sarana MCK. Di situ kita mencoba membangun, memperbaiki atau merehab bangunan sekolah di yang sekolah asrama siswa yang di rumah dengan kombi, termasuk juga pembuatan MCK dan juga air bersih. Mungkin ini juga kami mohon maaf, sedikit mungkin saran dan masukan untuk pemerintah daerah, mungkin adanya perhatian bagi adik-adik kita yang dari distrik yang jauh-jauh sana yang tidak terbatas sekolah, karena kan seperti distrik-distrik yang jauh, Bapak paling cuma ada SD saja. SMP dan SMA sangat terbatas, sehingga mereka memang harus di Bovendigul ada di Tanah Merah, baru mereka bisa melanjutkan pendidikan. Mungkin bisa diperhatikan adik-adik kita yang ingin melanjutkan pendidikan khususnya di tingkat sekolah menengah atas. Terima kasih, Mas Bapak.
0: Baik, terima kasih. Dari penjelasan tiga dandim kita ini, semua pekerjaan ini semuanya untuk rakyat nih, Pak Sekda. Kita punya pekerjaan yang begitu banyak, pasti berimplikasi pada anggaran. Jenderal, anggarannya dari mana kerja besar ini?
1: Tadi saya sampaikan untuk masalah anggaran, ya, anggaran semuanya ada dukungan anggaran dari komando atas itu. Kegiatan yang pertama karya bakti skala besar. Karya bakti skala besar tadi disampaikan bahwa ada perehapan dan perbaikan untuk asrama sekolahan, terus gedung sekolah, itu ada kerjasama Angkatan Darat dengan Kemendikdasmen itu. Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti tadi MCK, terus jembatan, juga ada kerjasama antara Angkatan Darat dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PU dalam hal ini untuk kegiatan itu. Jadi secara anggaran kita sudah disiapkan, tentunya dengan budget yang sudah terukur. Artinya apabila ini dikerjakan mungkin oleh swasta, dia tidak akan mampu itu. Tapi dengan diserahkan kepada Angkatan Darat, sebagian kita punya perlengkapan yang peralatan yang bisa digunakan, itu bisa mencukupi anggaran tersebut. Itu perlu saya sampaikan juga di sini, Mas Bambang. Selain kegiatan-kegiatan tadi yang disampaikan bahwa TNI Angkatan Darat khususnya ini juga melaksanakan pembangunan dalam hal ini seperti yang disampaikan tadi dan di Bovendigul itu untuk wilayah Korem 174 Animti Waninggap ini ada 21 KDKMP itu, koperasi desa, koperasi merah putih. Tersebar di Bovendigul ada 3 titik dan 18 ada di Merauke. Yang berikutnya kegiatan yang kita laksanakan juga membantu dalam rangka percepatan yang merupakan program prioritas Bapak Presiden dalam hal ini beserta dengan Bapak Kementerian Pertanian tentang swasembada pangan. Swasembada pangan kita sudah mendapatkan kegiatan cetak sawah rakyat. Itu dalam hal ini untuk di tingkat Korem, Kodim itu bekerja sama dengan Dinas Pertanian setempat. Begitu juga yang kita laksanakan di daerah Wanam, bahwa kita melaksanakan perbantuan kepada Dinas Pertanian untuk percepatan swasembada pangan yang akan dicanangkan di daerah Wanam khususnya PSN. Terakhir mungkin sebagai tambahan Mas Bambang, bahwa TNI dalam hal ini TNI Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Darat juga sangat konsen terhadap mutu pendidikan. Mutu pendidikan. Terakhir yang sudah kita laksanakan pembangunan oleh Kodam 24 Mandala Tikora itu Sekolah Kartika. Sekolah Kartika ini harapannya dapat menciptakan generasi-generasi muda yang unggul. Itu yang unggul bukan dalam hal intelektual juga, tetapi di SMA Kartika yang kita siapkan itu kita latih mereka pembinaan fisik, kemampuan fisiknya, terus kesehatannya kita periksa, terakhir psikologinya. Psikologinya juga kita adakan pemeriksaan. Harapannya ke depan pemuda-pemuda maupun pemudi-pemudi Merauke ini bisa berkualitas, itu berkualitas dalam hal pendidikan. Itu mungkin sebagai tambahan, Mas Umar.
0: Baik, terima kasih, Dandrem. Saya ke Pak Sekda. Pak Sekda tadi sempat kita katakan bahwa seluruh program unggulan yang dilakukan TNI kita ini dampaknya semua buat masyarakat kita. Sempat kami tanyakan anggaran, semua anggaran berada dari sana. Tapi adakah dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kita?
2: Baik, terima kasih Mas Bambang atas waktunya. Intinya provinsi mendukung melalui kegiatan TMMD ya. Kalau kita lihat dari ringkasan capaian dari tahun 2025, bagaimana pemerintah provinsi juga sudah melaksanakan beberapa prioritas pembangunan. Antara lain dengan jumlah program sekitar 45 dan juga jumlah kegiatan kurang lebih sekitar 186 kegiatan strategis prioritas. Juga dengan tingkat realisasi program mencapai sekitar 87,32%. Penerima manfaat yaitu kepada masyarakat sudah mencapai sekitar 549.650 masyarakat penerima manfaat, dan realisasi anggaran kurang lebih sudah mencapai 2 triliun sekian. Itu membuktikan bahwa pemerintah provinsi di samping melaksanakan kegiatan khusus untuk pencapaian bagaimana masyarakat Papua Selatan sejahtera, yang bisa dengan keadaan efisiensi hari ini, memang pemerintah provinsi tidak bisa berbuat banyak ya, dengan TKD yang terus mengalami penurunan. Kita lihat dari tahun 2025 anggaran kita di angka 1,2, kemudian turun menjadi hanya 900 miliar. Nah, ini menjadi sebuah dampak yang berat, tapi kami tetap optimis karena pusat juga telah membantu kami dengan membangun infrastruktur-infrastruktur seperti kantor gubernur, kantor DPR, dan kantor Majelis Rakyat Papua. Juga kami dibantu dengan jalan-jalan yang dibangun langsung oleh balai dan beberapa infrastruktur lain. Tapi di keadaan yang sangat kekurangan itu, kami tetap, provinsi masih tetap membangun. Kerjasama kami atau kemitraan kami dengan TNI dalam menjaga bagaimana Papua Selatan itu tetap berkolaborasi, mungkin kami tetap menjaga sebagai tugas ya, tugas dari pemerintah Provinsi Papua Selatan, bahwa TNI melalui Undang-Undang nomor 23 tahun 2005 yang diubah menjadi Undang-Undang tahun nomor 34 tahun 2004, bahwa pemerintah Provinsi Papua Selatan selalu membangun kolaborasi. Apa kolaborasinya? Menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Provinsi Papua Selatan. Ada gejolak-gejolak yang terjadi seperti di Bovendigul, Asmat, dan sekitarnya. Pemerintah Provinsi Papua Selatan tetap memberikan dukungan penuh kepada TNI. Tidak hanya itu, dalam mendukung percepatan pembangunan DOB Papua Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022 meliputi Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Dalam konteks DOB, stabilitas keamanan, konektivitas, juga pelayanan masyarakat serta kondisi perbatasan kami tetap dalam kondisi kondusif. Dan itu merupakan faktor penting bagi Provinsi Papua Selatan dalam penyelenggaraan pembangunan. Mungkin secara nyata kami tidak langsung berkontribusi kepada TNI. Tapi melalui kabupaten telah terbangun yang namanya TMMD dan beberapa program-program kolaboratif. Ini tentunya bagi pemerintah Provinsi Papua Selatan, yang terutama bagi kami adalah kita jaga keamanan. Kalau Papua Selatan aman damai, maka segala sesuatu akan dibangun dengan cepat. Kami Provinsi Papua Selatan di tahun 2026 telah mencapai opini WTP, wajar tanpa pengecualian. Dan beberapa perhatian besar dari pusat kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan, juga kami di MCSP, kami sudah di, bukan di yang kurang baik, tapi kami sudah pada posisi cukup baik. Mudah-mudahan dengan kolaborasi TNI dengan program-program yang telah terlaksana sampai ke tingkat kampung, desa, bahkan tingkat RT dan dusun, itu membantu kami, khususnya provinsi, dengan bersama-sama kabupaten kita bersinergi membangun Papua Selatan yang lebih baik. Tentunya dengan moto kami Papua Selatan, yaitu maju Papua Selatan, maju negeriku, bersama TNI tetap jaya.
0: Baik, terima kasih Pak Sekda. Di kesempatan terakhir ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada seluruh narasumber kita. Saya pertama dulu kasih kepada Dandim MAPI kita. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat MAPI ASMAT kita yang ada di sana? Silakan, Pak Dandim.
5: Siap, terima kasih Mas Bambang. Sekali lagi para pemirsa sekalian, ataupun pendengar, di sini kami hanya ingin memberikan beberapa, ataupun closing statement mungkin, yang bisa menjadi perhatian untuk kita sekalian, yang mana upaya kami hadir untuk masyarakat, salah satunya dengan moto kodam kami juga, yaitu kenali, datangi, dan layani, sehingga kami akan senantiasa berusaha melalui personil kami yang ada di lapangan, para Babinsa, untuk mencoba mencari berbagai kendala yang dihadapi oleh masyarakat, kemudian mencoba untuk mendatangi langsung, dan juga apabila ada kemampuan kami untuk melayani secara langsung, akan kami coba juga untuk melayani secara langsung. Namun semua itu akan sia-sia apabila tidak ada yang disampaikan tadi juga kedamaian ataupun keamanan di wilayah tersebut. Sehingga pembangunan ataupun hal-hal yang bisa menguntungkan bagi masyarakat sendiri tidak dapat terlaksana. Sehingga kami hendaknya menghimbau bagi kita sekalian untuk senantiasa menjaga kondusivitas dan juga keamanan di wilayah kita, sehingga apapun yang menjadi kendala kita dapat kita komunikasikan secara bersama untuk dapat kita selesaikan juga secara bersama. Demikian mungkin Pak Bambang.
0: Terima kasih. Selanjutnya kami kasih kesempatan juga kepada Dandim Bovendigul. Silakan, Pak.
6: Terima kasih. Mungkin tadi sampaikan Mas Bambang, Bovendigul memiliki karakteristik yang sedikit berbeda tentunya. Nah, untuk Bovendigul sendiri adalah paling utama adalah faktor keamanan, Mas. Di mana kalau tadi sudah disampaikan

0: Di pemerintah. Demikian Mas Bambang, terima kasih.
1: Baik, Pak Dandi Merauke, silakan.
2: Mungkin sebelum saya menyampaikan kepada masyarakat Kota Merauke, mungkin Pak Bambang tidak bertanya-tanya mungkin. Bagaimana dengan seperti yang disampaikan oleh Bapak Danrem, dengan anggaran yang terukur, semua pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan itu bisa selesai? Mungkin di sini saya sedikit menjelaskan. Jadi kenapa TNI membangun program-program tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Danrem tadi dengan anggaran yang terukur. Di sini TNI AD memiliki instrumen dari atas sampai dengan ke bawah, Bapak. Jadi di sini TNI AD mencoba membangun daerah, terutama di yang di daerah-daerah, membangun infrastruktur dan sebagainya, dipercayakan kepada kami. Karena di dalam pelaksanaan tugas, kita melaksanakan pembangunan tersebut, kita tidak bekerja sendiri. Kita bergabung dengan masyarakat setempat. Contohnya, kita membangun jembatan, anggaran, okay, ada anggaran. Terukur. Di situ, kami bersama masyarakat, Pak Bambang. Jadi kita tidak sendiri. Jadi kita selain membangun dengan anggaran yang terukur di situ, masyarakat sekitar ikut membantu, Pak. Jadi kita bekerja bersama masyarakat, membangun jembatan, Pak Bambang, jembatan beton, memperbaiki gereja, membuat MCK. Jadi kita tidak sendiri. Jadi ini mencontohkan apa? Ini menggambarkan bahwa TNI dicintai oleh rakyat, Bapak. Mereka tidak dibayar, Bapak. Namun mereka membantu kita. Jadi ini bukti kepedulian dari masyarakat sekitar ikut membantu TNI untuk membangun program, menyukseskan program-program tersebut. Di sini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada rakyat Merauke. Mari sama-sama kita dukung program-program pemerintah daerah dan juga kita dukung proyek strategis nasional dengan cara kita ikut membantu menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Merauke yang kita cintai, khususnya yaitu dengan ikut membantu menyukseskan program-program pemerintah daerah. Terima kasih, Bapak.
1: Baik, terima kasih Pak Dandi Merauke. Selanjutnya kami kesempatan juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Pak Suwono, silakan.
3: Ya, baik, terima kasih. Pada kesempatan ini ya, kami atas nama pemerintah Kabupaten Merauke, Bupati Merauke, Wakil Bupati Merauke, mengapresiasi atas kerja keras daripada TNI yang sudah ikut membangun Kabupaten Merauke ini menuju Merauke yang sejahtera. Tentunya sinergitas ini sangat dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan. Tanpa sinergitas, suatu tujuan yang mulia demi kemakmuran masyarakat di Merauke ini tidak akan bisa terlaksana. Kami juga mendukung hal-hal teknis yang dibutuhkan pihak TNI, misalnya dari teknis pertanian, teknis dari pendidikan, kemudian teknis mungkin dari kesehatan. Kami siap mendukung secara teknis, ya, berupa tenaga, kemudian berupa perizinan mungkin yang perlu di sana, kemudian kami akan memfasilitasi kepada TNI Polri sehingga tujuan untuk memakmurkan masyarakat ini bisa lebih cepat. Tentunya kalau sinergitas ini bisa berjalan dengan baik, tujuan-tujuan atau visi-misi Kabupaten Merauke akan lebih cepat diraih. Dan juga terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan yang sudah ikut juga mendukung kami, pemerintah Kabupaten Merauke, dalam program-program demi kemakmuran masyarakat Merauke, dan juga kepada seluruh masyarakat Merauke, terima kasih atas partisipasinya mendukung program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Merauke dan juga oleh TNI. Mungkin sekian.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Sekda, apa yang ingin Anda sampaikan kepada warga kita di seluruh tanah Papua Selatan ini? Silakan.
4: Terima kasih Mas Bambang. Kepada semua masyarakatku yang kami cintai, saya Sekretaris Daerah bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya

0: kepada Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Papua Selatan. Kami menghimbau kepada semua masyarakat bahwa TNI adalah bagian dan manunggal dari rakyat. TNI adalah kita. Mari kita sama-sama dengan TNI membangun Papua Selatan. Karena Papua Selatan ini dari dulu damai, selamanya harus damai. Mari kita bergandeng tangan dari semua sektor. Kami pemerintah Papua Selatan tidak bisa bekerja sendiri. Kami tidak bisa menciptakan keamanan juga sendiri karena terbatas. Mari kita sama-sama. Siapapun kita, baik yang dari yang kecil sampai yang terbesar. Dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Semua stakeholder, baik itu instansi vertikal, otonom, BUMN, BUMD, semua mari kita bergandengan tangan. Kita bantu TNI, karena TNI juga sudah membuktikan bahwa hal-hal yang belum terpotret oleh negara dan bangsa, baik itu di provinsi maupun kabupaten, sudah dibantu. Oleh karena itu, tunggu apa lagi? Papua Selatan, maju negeriku.
1: Baik, terima kasih Pak Sekda. Dan terakhir, Jenderal, silakan pesan Anda kepada masyarakat kita di 4 kabupaten ini dan khususnya semua yang ada di Papua Selatan.
2: Terima kasih, Mas Bambang. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa jati diri TNI itu ada 4. Jati diri TNI itu yang pertama adalah tentara rakyat. Kenapa tentara rakyat? Tentara bahwa TNI itu lahir dari rakyat dan berjuang untuk rakyat. Jadi TNI hadir untuk rakyat. Itu jati diri TNI yang pertama, bahwa TNI itu tentara rakyat. Jati diri yang berikutnya, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Ini tadi yang sangat mengena, bahwa TNI berasal dari rakyat dan berjuang untuk rakyat. Ucapan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah Kabupaten Merauke, pemerintah Kabupaten Bovendigul, pemerintah Kabupaten Mapi, dan pemerintah Kabupaten Asmat atas dukungan dan kerjasama yang sudah terjalin secara baik selama ini dalam mensukseskan tugas-tugas yang diembankan kepada Korem dan satuan jajarannya, dalam hal ini Kodim-Kodim yang tersebar di masing-masing wilayah kabupaten. Begitu juga ucapan terima kasih kepada semua stakeholder, instansi terkait, dalam hal ini Polri, ada kejaksaan, ada pengadilan, elemen masyarakat, LSM-LSM yang ada, semua sudah terjalin begitu harmonis, kita sama-sama menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayah. Begitu juga ucapan terima kasih yang sangat tulus dan membanggakan untuk masyarakat, masyarakat khususnya Papua Selatan. Seperti di awal saya sampaikan bahwa masyarakat Papua Selatan itu lebih terbuka, lebih cepat menerima perubahan dengan kultur, karakteristik yang demikian tentunya akan cepat beradaptasi. Ya, beradaptasi untuk bersama-sama kita membangun Papua Selatan yang lebih sejahtera dan lebih maju. Dan saya yakin bahwa di tahun-tahun mendatang, di waktu-waktu yang akan datang, Papua Selatan akan lebih maju dan lebih sejahtera dari wilayah Papua, Papua yang lain, dalam hal ini mungkin Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Dan saya yakin itu, apalagi di awal bahwa sudah kita bahas bersama PSN, Proyek Strategis Nasional dari pemerintah pusat, telah digelontorkan begitu besar, ratusan triliun ke Papua Selatan. Ini kita, saya mengajak kepada masyarakat khususnya bersiap-siap diri untuk menyambut program PSN ini agar masyarakat yang ada di wilayah Papua Selatan tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Papua Selatan. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Mas Bambang.
1: Terima kasih. Dan pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia Merauke dimanapun saja dan berada, demikian perbincangan kita di kesempatan kali ini terkait dengan program-program unggulan TNI Angkatan Darat di wilayah masing-masing dan semua yang dilakukan TNI kita tentunya untuk bagaimana memberikan perubahan dan kesejahteraan kepada masyarakat kita semua. Sekali lagi terima kasih Dandim. Terima kasih Pak Sekda, Pak Dandim, dan juga semua Dandim yang ada di sini. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri dan terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.
3: Di Kampung Chandrajaya, Distrik Kurik Merauke, sebuah jembatan yang dahulu menjadi penghubung harapan, perlahan termakan usia.
4: Dulu kami takut melintas, kalau hujan, jembatan licin dan sangat berbahaya. Apalagi untuk anak-anak sekolah, sangat rawan.
3: Namun, di balik kesulitan itu, masyarakat tidak pernah berhenti berharap akan hadirnya perubahan.

0: bisa lebih sejahtera berkat adanya jembatan ini.
1: Saya, Kepala Kampung Chandrajaya, mewakili seluruh masyarakat Kampung Chandrajaya, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dalam hal ini telah membangun jembatan Garuda Merah Putih yang terletak di Kampung Chandrajaya yang menghubungkan akses antara tempat peribadatan, tempat pendidikan yang dilalui oleh segenap siswa-siswi baik dari SD, SMP maupun SMA. Dan jembatan ini merupakan suatu harapan dari kami untuk kedepannya menjadi kami lebih maju, sejahtera sampai anak cucu. Maju Indonesiaku. Terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
3: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
1: Sari berita, pengadilan tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar